0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi isiko ngembiak bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh berlagu rek
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prayes, tau kejapuk semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kutungai nemueng gaya rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku aku tau, kagak letak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berita terkira aja. Dulu hari ilak, nadai magang utainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pepadu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
5: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 duo pagi wai.
6: Selamat pagi, yu.
7: Selamat pagi, yu. Mana hari kita saya tenun?
8: Ayo, ya baru datang dari luar.
7: Jadi ya luar yang hari kita tahu pada ke pamagi gak nyu majak surut sesurut mai sebuan di luar dan pagi tahu ni cak.
9: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama.
7: Oh, kemana kemarin cak? Dini hari tadi si ke hujan cak.
9: Si hujan eh.
7: Si tali masih kian aja berkat keluar berbuat tak tak tak tak punya data lu pada odanya. Pamam nyari kena dai. Alaman kita cukup nangin dan lebih lagi ba sukut ketitanya betul ba miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah
8: ya kau kapan nak sedaknya tadi belajar dari rumah kau tahu ke disebut kita dari PDPA dan tuan baka kita ke gawak tu nah dari kita ngau sedak di rumah nah kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu nan tu mau yang ngintau di rempu buat pengawaknya nah tuan
7: baku bagi kan tangan kami ke terika tongko tadi terika nah dari jako PDPR nya beri suak ke di telepon ngajak lain nanti pedayu tiup
8: hanya PDPR punya tuan.
9: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio pagi. Kita akan kena ke siti topik lah nak. Ya ke boleh ngasuh orang lelaki tu sahti tumbuh-tumbuh pagi itu.
7: Lapan topik kita itu kamanya ngasuh kita tadi berundi yang mansut ke leka jaku. Baiknya tadi kita jaku patutnya petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati kita selalu ya nanti kita mada utai ngau cara jujur kita tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dia buat kenal nikah butol bapak pampenya tahu terlengkah apa kita ya.
9: Okey, situasi yang ketuk uji lebih maya pagi hari maya kita akan uruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
7: kan udah hangat ke kereta
9: deh ya, udah oh, udah start
7: kereta. Udah start dah hangat ke hangat tinjian pagi hari dah
9: udah nanya pangan atau ke bini kita nanya pansur dari bili ya, dari pangkiang nanya kita sano mana nak baju ku tu nak gemuk ku kena baju tu
7: tu utaya ke cukup sensitif ba sidak ya kindo kelebih lagi ba gari ke kena sidak nurun pagi lah pokoknya nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ya ke 180 degree saya tu tadi berbalik Oh. 180.5 mungkin kan sebut kuntari. Bodoh 360 sebut kuntari.
9: Oh, tanya aja simpel aja kemenarian. Nak pedih sawet, nanti salah sawet.
8: Nak nyati kita pansut, ne?
9: Nak nyati pansut, ya.
7: Melati, ini bahas situasi itu kini dia selalu ya, Melati. Nanti ngasih pagi hari nanti kita sebilik aku.
8: Oh.
7: Kamu pak berjalan keluar, nang ngilain tadi ngalu ke tau kenyataan. Nah, ya segi-besi hati kang lantang hati keluar. Ketik tiba situasi itu selalu ya, pagi hari.
8: Aku nak nanya, aku gemuk tau kena aku. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku, okey aku pagi utuh nyak jak meh. Ia ke suah dia tanya aku meh. Okey aku pagi utuh ngos luar tau. Aku bukan nyak jak lah nanti tanya ke gemuk nak aku ngena tau. Aku kuras nak aku ngena tau. Andak ke aku kalau nanya ke nyatuan eh?
7: Utang lah. Nanti cuma tu aku ngomong dah. Balah dia aku nemu balah dia ya sikit nemu. Tanya aku di sini jalan nyawut. Dia nyawut banyak kayak sembes yang sawat. Balah anak ti contoh bala anak tu tadi teh. Nama akhir baju tu kene. Nama nah mak bajunya kan. Ketik garis baru dia
8: ketukar. Tukar. Aduh kata nanti bala anak nang awak ngelara tu.
9: Nah masalah ya nanti kita ini nyawat orang Indo madah ke nak. Nak mana kata.
7: Aku
9: terus terang lain kan ya bunyinya dia.
7: Untang aku mau dah kerja.
8: Dua dek kalau okeynya.
7: Kalau
8: kena situasinya.
9: Kalau kena.
8: Cerita lah.
7: Nolah lari kami lah. Kita aku ngasai ke kita orang mana lagi kita ingin kereta lama tu cara. Kita lagi si kabretel coba. Muto sepatutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak. Ngambil kia injen teriangkat. Engkau kalau makai jam itu ke 40 minit ketika kau dah nak ngam ngodi.
8: Oh, nanya ni tuan.
7: Nyak pada hari 10 minit tambah 45 minit. Ketika lama bergarik baru. Bergarik baru nak ngawa udahnya pasut terdeu-deu gamang.
9: Ya, ya tadi nanti kita nyawut. Ndak deh mana nang deh sing gemuk ngunanya. Lagi pada orang kang nyamai kati daya aja ke. Nanti kita nyawut lagi okey lah. Nang lain tu gemuk mimit je kita. Kena jeliang ke udahnya cak.
7: Mimit tak mitau cak. Ya. Kadang-kadang ya kengai aku tadi dah. Kita ini dah nyawut deh. Mana namanya? Okey. Amai kah? Ya. Amai kah? Amai.
8: Nyentuh tiga kali amai lah tuan.
7: Okey, tiga kali amai. Hari rumah datang ke kedai, amai kahnya berapa kalinya? Datang ke destinasi. Imagine kita, hari kucing, kiranya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebuah 3 jam nih, Cak? Serantar entah 3 jam yang nanya amai kah? Tengok ke sana amai, awak yang ngetuk pasal lah cao.
8: Jangka bisa ke buah tu tuan deh laban nanti kita berhati ke bak kami ke Indah tu nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu kurus tak aku gemuk tak tak nyawut kita nak balik ya kasih si teh hari ke buah kini tuan bahkan tak ikhlas kan lebuah ke nyawutnya tu berani yang kebukai deh. Tanya si teh hari ke buah lah pelabak aku namanya orang Indah nya bakal nganggap utanya nak ikhlas nya si teh hari ke buah pun tak aku
9: kita dia diri nak bunyi lagi kumair nih buah ke kita
7: lebih apa salah situasi itu kadang-kadang bunyi kaku bahkan tadi ketika kena malia seperti teman nganti di malia di kah hipokrit usah kah dia pernah tanya tadi nang keman maman kena emainya ada kira nanti matching kau tanya ya pan nganya di rumah main malik kak di terus terang sah-sah kumpul delay tau kan tadi penjalanan tadi flight cancel tinggal ke gari jangan cun ok jangan tadi asosi kita ke pagi tu
9: ya drop komen kita pagi tu lebih lagi ngagai kita orang lelaki ya ke kalak bak situasinya ngagai rindu pan nanti kita kalak nanya hanya ngagai petuai kita nama sawat sedak ya
7: ok nanya ketika saya hati kita lebih menerima sawat sedak ya ngerti ya terbuka hati ya ketutup tau kenya tadi pintunya segalu lenyau terus terbabak.
9: Nanya di nurut.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Perubatan Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Terima pagi bulan kami pagi tu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang makeup password. Induk tu nanya. Ketiga, kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi dengan sis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni. Boh nanya laki aku kuih laban bajet berlama. Aku pedak ya kuih. Nanti kita nanya. Ajak kuih. Bajet punya uji kena kita baju cari, tancut cari. Ada nemu ya komplain. Nama pengawak dia kena baju jahit kuih. Tak uji ke kita kuih. Geduknya ni boh komplain pangan diri sama-sama memesainya memesai engkau jayanya aku ya.
1: Selalu yang nanti laki tu kaya tu tadi ya tu lagi berundiang cak dalam mentahnya ikhlas tak kenal
0: lagi berkir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tau ke pula laban laki tu ya selalu berundiang ke ketika tu kesan ya tau ke pangkak banyak kok terdekat dikeluar ya. Jadi panjai gi emnya panjai gi rundiang ya kamanya jadi nanti emnya pandak nyok mimet dai ke bula aja
0: yang iga tak sawet ya keselamat ya. Jawapan selamat ya
1: jawapan selamat ngambil ke dream pun nak jadi nak tersepit kurang tadi deh bak situasi bakal bagi pas tentang tanyanya nanti kita induk berniaga kan? Tu kami merisi tips deh dengan kita kalau bagi nanti lakinya ya sebelum jaku ya dolong kita
2: iya nama kebuah datun nak ikhlas
1: ada dua kategori nanti ya emnya pandak punya aku tadi ya lu pula
2: apa ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya ke bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kembang
2: nemu main ledun
1: laki kebanya kong udah itu
0: oke naik kumang pagi itu nanti biaya ya rindu lagi nanti orangnya terus terang kau ya nanti baju nak cuan padahal nak cuan nanti mana padahal mana ambil oleh nukar baju je kau ya pengemuknya ni lah pelalai kau ya buat kau ya terima aja meh kenyataan ada yang kasut pedih hati
2: ya sikit amat kau naik kumang tu kenda nanti nanti buat aku lah aku kaget orang terus terang nyamai lagi padahal ke dia jam eh
1: wow nanti bukan aku tu terang dah deh nanti bak kumpul deh aku tu siku bangsa orang ya ke ketinggi botona sedar dari impu gem lama nama ya kadang-kadang maya orang muda baju deh nama saya di sana suah aku milih saya saya kembali ya itu buah aku yang kepakut ya lama aku tu bangsa ini aku kenal saya kebiet ya
0: oh pia
1: lama baku tubuh aku tu bangsa yang kebo peluah jadi nanti garisnya biet baku ya jam pagi
2: nyerap peluah
1: nyerap peluah aku ya baku aku nak tu nantang saya kunci tubuh dalamnya bawa besar yang bisa perasai jadi betul boleh tu nicir betul buah nyak buah aku tu rindu lagi ngena baju pitnya kan nak nama dia kan main ngena bajunya bang, perut dia pedang
2: ya PJK perut jalan ke depan
0: PJK hanya
1: nanti PJK perut jalan ke depan pandai main kecikung ke subjek ke semua.
0: Okay, pendingan kita ke buka pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut nanti Rindu nanya tanyanya nama aku mana aku nak seluar tu why nak besar perut ku mutai temunya nyak aku ya sawut ya senang je terpadah ke okey je nak mana pan padah ke mana nanti sawut nak betul sikit semetap pintu kereta aku ya ni ikhlas tu betul
1: bapak tiba tu ya kategori M1 je okey. Okey. Pandai tu. Okey, bulan pendengar kita hari ni ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemalaki nyebut tadi gemuk kena malaban. Ya kamai jadi sikuk laki ti saya aku ni dia sigi dekat ngelara ketika ya bini tu tadi begari ni cak ke mana. Jadi nanti nyema ya aku anak no kena baju kita ketau orang medak nak mana pihak pihaknya tanda ya lakinya saya aku kita jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai ke patut gagak ke pergi gari ya kenggeman dikena kita yang ambil ke geman megak ba mata laki kita
0: ya ukai ukai semina ba tubuh barang ras tubuh tang ente betul aku lah ente rindu ngena baju ke seksi kelalu seksi pan kayaknya di kan
1: nak mama Ya tiba aku siko ne. Aku nak nemu mbak mata orang cak. Mbak mata aku cukup ngai mai kumrai nak baju kering kulit mu ne.
2: Ya amat no ko.
0: Kau benda wallpaper di bisi kering kulit kau orang ni.
2: Ya me.
1: Oh wallpaper aku tahu kemang kulit bu kering kulit.
2: Okay, jadi lagi macam sini lagi komen tau. Ken uka best. Jadi kau ya nanti aku kau ya mada nyenak kemana? Aku mada nak cun ngai ya anak di telai. Kau ya, asal kau madah ke indah ya. Awak kan ya memadah ke indah ya. Ya cara selamatnya tun. Anak nak anu indah. Indah anak anu anak.
1: Lepas mesti pun program tadi. Kita ini tu nanti baka anak ya ke biaku. Terus kita keringat. Tang nanti maya laki ke biaku. Alu kan kuda ke kita. Tak mak buah faktor dia bekerja.
0: Aja pun komen mana.
1: Membina komen nantinya. Tang nanti anak aja pun komen anaknya. Nah ya, cuba yang lulu hati telinga ni. Dan nak kena moringan.
2: Nak mu lama ke buah tu. Nak ban kita iba anak tu. Tiba aku mana kempang aku tu kan nganu itu. Kau begini entik-entik utai-utai ke kerja yang nak betul. Angkaga kita nganu le. Entik utai ke setakat ke berketuknya. Kak aku ninggal sedap itu. Entik apa yang larau kenya. Sige kan kena empat.
0: Ambil ya cita apa ya.
1: Jadi enak betul saja. Laki cukup terus terang. Lepas bisnis sekedar kes cak. Ketegal ke terus terang nangis ke kadang ke dinding rumah tadi temu ukir lu ginju.
2: Okey sepet tu.
0: Ya lepas tu baca komen peningat kita ya kebukai bagi tu.
1: Lagi gergas ke mata kita ba jam ya ke perlu di berapa pagi? Siapa pagi kita pagi tu.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Ini Pak SSL pagi hari empat tu serentan cerita. Sawat orang lelaki inti induk nanya sedak ya pasal baju.
1: Sebenarnya kita nyamong baru komen balap pening atau kita ya ke bisi daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita
0: kita nama ya.
1: Kita sudah ada nemu bapa itu jenis kereta api ya ke bisi bandunya tu.
0: Oh, kereta api.
2: Kita berkereta api.
0: Aku bapa tu 40 satu lah umur aku tahun tu cah.
1: Aha.
0: Aku benda kalah benda kereta api. Live.
1: Apa TV kalah ni?
2: Apa TV cerita Tamiel ni?
0: Oh, cerita Tamiel lah Mayu.
2: Itu sih kan?
1: Jadi ya.
0: Mengenal cerita masa kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mulai tak punya masa. Ni ke di kumpul orang bawa pesawat ke gaga orang la ART. Abis itu ke data kumpul orang monorail. Abis itu kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Tiap kali tak kepada aku bawa surat kabar India sudah menjadi kesitik kereta api baru. Ianya tadi kereta api ti di kumai kereta api bawang. Lubah.
2: Hah? Ah, bawang?
0: Bawang.
1: Oh. B-A-W-A-N-G-W-A-N.
0: Normal kereta api bawang.
1: Agaklah ya di India di tu. Sitik sebuah perjalanan kesitik kereta api khas. Udah digagak. Berjalan bahawa menuanya. Kalau kereta api tu. Nanti ada main mesian. Ada main utai bukai. Dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sikit ngundan bawang aja.
1: Sikit ngundan bawang. Lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India udah ngelancar takut jadi ke utai tu ketungka hari harga bawang di menu India ti ke lalu tinggi yang betul lapan yang podiman nang ya mayuh lalu ngujuang ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan bawang perjalanan kita api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia bakal New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ya kena ungkup ya entar hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 62 sen tambang ya.
0: Namanya ngumpul bawang, ngumpul bawang.
2: Ya madah tadi ya madah tadi kende kereta apinya tadi nang ngetu-ngetu mai bawangnya. Kini ketu enggak bawang nyente nang ngetu.
0: Ya gunanya ngumpul bawang ke nganjung bawang.
1: Nganjung bawang.
0: Oh nganjung bawang.
1: Tapi ini bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang
2: menurut. Oh bisa ketu punya.
1: Yang ngetu nyok bawang aja. Seperti tadi nanti kita buka itu bawang nurun bawang di kipan bawang baru salah hari yang keterima aja bau bawang
0: nggak jadi nah intinya ngundang bawang sehari hari main bawangnya
1: saya kubraik nah. Bawang mata ke dalamnya nih nyium bau bawang kak memayuah
2: ya udah terbak sudah itu
1: udah terbak kita nemu baru jatuh menua ya ke setiap makai bisi bawang makan tentang pak Indianya orang ya ke pemandu mayuh makai bawang di dunia ke bawang tu kena dengan dessert sih meh.
0: Ya, menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya, patut ya ngagak ke kereta apinya sebut kita khas kena ngundan bawang ne.
1: Oh, lepas sih nanti hidup mesti nanti bawang.
2: Ya.
0: Nah, yang tadi pemakai sisi-sisi bansanya sikit kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya, mah.
0: Sebab kita Evan orang mendah tahu pakai kasam dia itu. Kasamnya dah kini ni yang mudah.
1: Ini sinonim.
0: Oh, ini sinonim kita.
1: Alapan aku kala mudah mengapa pansia cinta tuai. Kalau mudah kebah kita bantu lebih maya berbatak ngayau sebab deh. Kita mulai demo lebih maya nama. Lebih maya garam kedai bayam dia. Lalu lebih balai pandan dari garam ginya. Lalu mulai dari ngon expedition lagi. Nya Siti hari kebuah lebat kita mu garam nang ya Siti medium dulu kita bergagak ke kasam. Okey, jadi ya pun kak cita bawang kita garam tadi. Oh jawab macam cita kan?
2: Oh jadi tanya India.
1: Kita ya pula baru bah tentang cita bah semua salah laki bah isu tu Cornelson S meninggal kita. Sebenarnya bidinanya kita mesti pandai psikologi. Ya. Untuk atau mesti berjalan dulu. Kita patut dulu merik puji ngagai ya. Contoh pansut jak yang dipangkir tu cuma apa berupa bajet main wan solo ngana bajunya matching main ngau tancut de. Bakal lagu Wonderful Tonight-nya aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cha. Selalu yang tira ilo tu dipuji kita dulu ya. Confidentnya levelnya naik lebih hari 1% cha. Jadi ngambil kena pedih pala manah meh kita itu tadi kena tips yang dikena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita meriknya kita mesti ya kena pandai meri ngambil hati bini ngambil ke sehari-harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari-harinya benda ceria begitu net tuan.
1: Alban udah kalah madah tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah hari bini ya ke ceria.
2: Iya, amat sih amat. Nyalain yang dia sate orang tahu. Ya mat gitu nih ente sidai pedia sati lebih gi ente laki yang ke ngemedia sati sidai bisa mu tai ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasu bini sidai pedia hati yang ke banyak le tuan ta sehari-harinya bini ne de mu namanya silap-silap nama kai kita sebilik sehari-harinya
1: nyam gak ku tadi laki be mu ruang bilik kita boleh berjalan bakal yeah. Bisa sebenarnya ya pula pedia panjang kada be orang berjalan nang apa
2: le tu kita bisa tinggal kurang di rumah ne tuan
1: bisa gerep bisa nama induk le berjalan. Tentang nanti Indo nade bahagia pedih hati cak.
0: Yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang. Gari nak dibaso, pinggai nak dibaso, perut lapar nak ada orang nyumai.
2: Tahu kalau okay kalau ngasain itu kan?
1: Semuanya dah tayari pengalaman.
2: Oh, pelawa aku Ken pun sama ngasain Ken.
0: Sama. Semua lelaki sama ngasain aku.
2: Iya. Yeah, okay. Jadi pulai ngagai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bistina. Jadi nanti ngiyak ku ya laki ya sigi jujur ya bercakap ku ya ente nak mana lalu pada hendak mana ente mana hanya baru ngam hanya ku laki ya nya tuan.
1: Oh tu bangsa laki ya keberani mati saya cak. Lalu kap terus terang lama milik kita kita nak takut ke campaign boycott ni berjalan.
0: Ya. Okay, demi ini guntur begitu tusah nantinya mah utai berketo ku ya. Nurun gawak ni buah ke anunya bermanja meh ku ya.
1: Ni buah meraya ni.
0: Ni buah meraya meh. Si cerminnya apa dah kapa bangun tanya orang laki ku ya. Apa itu? Benda tanya udah ingat.
1: Ayuh meh tu. Tu asal ku. Yang tanya tumbuh-tumbuh pagi gerak orang tumbuh besor mandi cak.
0: Nah, gerak orang tanya mana gerik tu. Kenapa dia hati saya ku.
1: Amai, siapa kaca mimpi benar mana kenyap cah tu mende gerak ketika kenanya ke mana kena gari aku kumpai kenyap bengah pentiang mai
2: oh. Tak kadang-kadang orang laki tu sikit amat temil ke tuan deh nak nemu seduai dah pelabak aku dek sikuk ri orang ke temil dah ni lama nanti orang kan pupu bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang induk bini asal aku lah nanti induk ke nyadi bini nuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nombor kenyatun
1: nah laki tu kamanya ya cukup keringnya betul menghargai korang ni jam tidur cak sesikir pandi kencari jam tidurnya lama tidur tu jam laki tu boleh ngasai kediri jadi raja
2: nah kata korang ke ngantik kita deh
1: ha? Ngerepi sih ngerepi sih nama usah song ngerepi oke Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari maruk baru kelih jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini teh udah ngantak lebah maya mani oh bala bini maya mani bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bulak pan salah jadi nyak meh nanti bayasi sawat kak gemuk kak kurus bini dikenduk kaku medewai wayasi ya gerinti tap tangan tengari lauk spesial di sumai kurang ambil darai kasam sabi kau caluk gulai cabai kurnuang
2: kayaknya memang itu tuan
1: mana main nanti berita deh kak jadi kurus kak jadi gemuk saya omeku kedewai tetap medebinya aku
2: kena ketikanya ngambil hati bini ya menyetun
1: saya tu ya tau sebab saya dah dimantu sepeguru dengan Romeo Pepper saya tu
2: datang Romeo
0: ok ini sekedar cerita hari peninggal kita pagi tu bisiknya madah kita tadi sawat namanya
1: ngau ati kelas jujur
0: ati kelas awbc itu nak jujur
1: nak jujur bisa enggak ngajar kita ya penemunya liah ke hari jawat utanya ngau beri sekedar hari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki bisa berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bal label sila Romeo Pepper tu cak
0: ya
2: kadang-kadang Ken tuan utanya apa pangkai ba bini kita meh nanti laban sikut-sikut orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke padah pedingah kita ini bisik ya boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisik yang tadi bunyi kos duai mah terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik gak bukinya jadinya berpanggai basiku-siku orang menyatun
1: ya lepas bisik segera bangsa bunyi kos duai tadi ya rindu ke cerita fantasinya dalam penghidupnya ada-ada lu kan jadi princess saja jadi pagi-pagi berita keringat mesti kerita mana kena orang bunyi ya
2: hanya minta pujinya tuan
1: ya puji yang main kena orang bukanya ada
0: nah kemana orang Indo tu ya sudah yang meraya kebenar
1: Cik patut ya meraya macam lawan hormon meraya abah Indo nya cukup tinggi
0: hormon meraya meruya aku ni enggak.
1: Okey, terima kasih yang kepala ya ke udah komen ca. Lalu pihak mega terima kasih lawan ya ke mega udah bergulai sia lain kalau kita tiga bahas semua salah lelaki SSL kita ke pagi tu. Jadi pesan ngagi balas sila Indo di luar din. Sebenarnya kita akan minta penemu orang peda dulu tinjau dulu di pembaca cermin jalan yang keman kena bu kita. Anak kira kau banyak kocak. Contoh buka aku mudah teri baju kulit nak mana hari kena nanti bak mata di baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena.
0: Tangan kena baju kulit kemakir dah. Dah lah aku mai orang sidak forest. Lagi. Okay, forest apa namanya?
1: Ya,
0: forest lah. Pristri,
1: ya,
0: oh, pristri.
1: Aku baru jual lagi yang kulit.
0: masalah lah, masalah.
1: Amat, amat kan jadi macam nak baju kulit.
2: Udah.
0: Okay, lagu kebenudi itu Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: Ingat, anda nak baju kulit. Agak tamu. Mumpah dulu kami tinggal.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
2: Untang anak tenggan.
3: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
2: Nyantau anak juna.
3: Ugap anak utut.
1: Nyaru anak talam.
4: Janggam anak ingkoi.
5: Bulan anak kasau.
1: Empati anak duku.
2: Entap anak tulu.
1: Malin anak celing.
2: Rejab anak bagi.
1: Mat anak akit.
3: Border scout utut anak tanggang.
4: Dampi anak Brian.
1: Engrian anak tadang. Lala kita sama sinantung.
4: Sidato 21 iku Ari Iban mereka ngau Sarawak Renja.
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
3: Sidato bebadi maya ngelaban munsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
4: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuh ke dia tu.
5: Kami
3: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
1: di udara berambung
5: nyawa ngetan ke menua.

Ya, berdau bayar-bayar gini baru ke Angapun ke Huai 9-12. Itu lagu hari Ibau Darah Cermin Mata, lagu kena mungkal Huai 9-12 hari tu. Kena 27 hari bulan 8 2026 dah berasai, dah berujung bulan 8 buat tahun 2026 tu. Tinggal 4 hari dah lagi dekat nyingkang agai bulan baru, bulan 9 2026. Harapkan semua julur hati kita udah mujur di kerja kita nak bulan 8 tu, nanti tak 100% 80% pan pamau meh ne. Ok, jadi buat Y9-12 kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Mentaka Isi hanya untuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Lalu buat tusun program kita buat Y9-12, kita bisik galeri Y sehari tu bergulang dengan Daniel. Jadi buat pukul

11.30 tu lagi kita mendiang ke Tanduk Aram Mansang sebelum ujung ke Y9-12 kena 27 hari bulan 8 2026. Rizal pagi ngaji kita ke dalam kereta jam ke dia tu angkanya menunggu ke Ndur Angiro pagi kini berjimat jaga pengerai diri empuh kelebih lagi maya agai hari kita tu ndak berapa sekejap hujan lemai maya tu pan agi bersebun di menua kita. Dara Atiku ZK Band.

jaku prasang kesarito. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, baik kita pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib boleh kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nada isiku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tingendua, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melihat kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah talalam sampi. Luyotin musmu tai oleh ngagih ke kita tim madu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Ya minal awan, penawar sini lagu hari Ita Madin, lagu kena merindang kita bawa 9.12. Selamat pagi kaki kita ke baru masa baru mendiang ke YFM. Kena RTM klik tau ke kena channel Astro 871. Pagi tu terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Aris Station pemerindang kita peningan. Jadi tu berkongsi dengan kita tikas pengamah angin atau ke IPU nak ke pukul 9 pagi tu tadi peningan. Kalau we nak 3 benua ajak kagi berikas pengamah angin ke tau ngerugak pengerai ianya di Semerahan 164, Serian 162, Sri Aman 155. Lalu Bandur Bukai berikas pengamah angin di Jalan. Jadi penerang ke sili lagi tau ke kita meda atau meda ber FPIMS ikas pengamah angin ke pemaduk baru ninting jam dia sidak ya dekat update portal APIMS tau ke eqms.doe.gov.my/apin hanya meh kita deka ulih medak tikas pengamah angin pagi tu. Oh, jadi tu lagi terus merindang kita dengan lagu ke sudah disedia ke kami merindang kita sudah tu lagi kita bisa lagu hari Natala Badu Berai dan sebenarnya tu lagu dari Ricky Anderson Asa Laban Pengingin Hati Y912 YFM.

sebagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Hai, bye-bye lagu hari Timothy. Dah terlagi pukul 10 pagi. Terus mending ke Galeri Y Bulan Gau. Daniel Jeffrey, Jennifer Jack. Nadai Selatan Begulai Y 9-12.

Okay, terima kasih lagi pukul anggap kami Bawai FM. Kita Dato' benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming out. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready. Ia datang ngau lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, Odanya Tania Andrew, Aneng Umpan Aku. Yang dekat ingat kita dulu bak Galeri Y.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, gini nga ke kami bawa FM untuk meh Galer Y. Kita ada kan dengan ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerinsa. Dan ya, Stasi Rai mesti bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuannya. Okey, kita dengarkan lagu tu Pak Galer Y.

0: собираем.
1: WAI
0: WAI FM.
2: Не, барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Okey, dua lagu ke penuh di bagi lerwai kita ke minggu tu. Lagu Pegulai Sampai Mati Ari Felicia J, serta lagu ke penuh di Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nah, kat dua jaga lerwai kita ke minggu tu.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap itip book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction kemuda baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita deka mai pulai emas.
1: Pemujur keuleh tua sigik daripada orang nyadi kebuah randau. Tang cerita di belakang bekeni tua nguleh ke pemujurnya seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu tinduak tua lawun labuh terap tertingkap seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua kak boleh pemujur nada utai kesenang nada jalan muntang.
2: Ingat penghidup tu nak mudah anang tua seminak goyang kaki ajak biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai
3: mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jalur Milang atau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darulhana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakau urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan tu mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam mega cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Pukai semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Lagu di Robin Julai Arameh ngejeng ke jam dia tu pukul 11.13 minit pagi. Selamat pagi, selamat mendengar kami buat YFM. Terima kasih laban kita lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi tu berkongsi kalau kita berita ke bisiknya di empat lama kalai polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu di pelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengkap pengangkut Jalan Matang di Kuching kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ianya ACP Alexon Naga Cabu amadah ke suspeknya ke umur 26 gau 29 tahun ditan ke bak dua operasi ke berbida di Kuching gau Padawan. Lalu bak operasi tu peningat dia polis megak udang rampas barang kes ngambil ke di pansia gau silik agit lalu seduainya megak ditemu sama BC Rikun Ngerja Penyalah Jenayah. Lalu sedua itu sudah ditan dalam penglama 4 hari serta kesnya dekat di pansi mengenai Seksyen 379A Bracket 1 Penal Code. Hanya Siti berita ke dikunci buat jam 3 penudi Y9-12. Lalu sudah tu lagi 11.30 kita dekat mendiang ke tanduk program Aram Mansang tentang sebenarnya duiti lagu merindang kita. Sebenarnya kita sama mendiang ke tanduk Aram Mansang lagu hari Jeffrey Nyaloi Kawal Tua Keliak dan sebenarnya tu lagu hari Susan Kedaya Mina Ngerua Umpan Bakwai 9-12.

0: Sebab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja enggak soal badas lagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Book 6 mit fiction kemuda baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Book jimat mesai engka kita dekat mai pulai emas
1: lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal mai lawan sari tu kita sik 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nan ini. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
5: Aw. Tu ke. Ale
7: minta udara
5: bau. Bisa bala tu minta. Tu ke ni aw.
8: Sama pagi meh.
9: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bom.
2: Ke kita. Sirap Nora.
0: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Kemaya rito mayu amat kes buli engau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu. Entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
11: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
12: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak lejuk, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo Pes Bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku di Hendrik. Kalau minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan siko usahawan kebisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya mencirikan anak kisam. Hari naga kesit, luan tu seriaman. Kau tahu aku ngelukkan wan, cirikan yang gerit. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang cirikan.
1: Okay, terima kasih tuan.
0: Nuan punsi ngawala peningan kita buat program Arah Mansang. Makanya nuan tahu kebun tahu kebisik terbuka. Runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lepas lulut lalu dijadikan penatai pemisik.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta mesia mayu amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang tak nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply lok, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak peleleh seriaman. Jadi aku juga lalu ngagak khusus serata menua agak bakal ngagak kuci yang kapit betulu gulai ngau sidak hari matap keparasi Malaysia lamayanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak maya tempat tu aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kedai tu lah. Aku terubah ya aku belajar ba hida ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hida Arif Najuan dia ngau hida Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senjuan ni, kumpulan yang senjuan
0: ya. Jadi yang tadi yang cerikat, lihat nuan kunci yang ada, kunci ngawal peningan kita, lain nuan ke dia tahu ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Kita tu aku bersih nupi kelulut bak nu aku bak bakuah linggadin, banyak bak rumah aku bak perumahan di seraman nadin. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak Etanya Pak SK dengan kesiat. Jadi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Jadi tang aku lebih fokus dengan gaya produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang pakai minyak angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, pakai kediak tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan mana tadi kena lok?
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Ya, kebuah aku minat boleh nupi 100 lok aja mian. Laban kawasan aku tidak besar. Ya. Ya. Ini hari madu, hari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya. Aku lihat ngatai ke dalam satu lok, dalam satu lok purata ya dalam 250 gram. Bidang purata lok ya. Jadi darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh nuan terang ke ngage bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dia adu nuan jadi kan?
1: Terubah ya aku nerang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Kutanya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Bukan kita yang boleh ngarahnya nikah ke pernikahan kita lah. laban karangan ini teh kematangan ya kunumai kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ya.
0: Tadinya tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu lulu yang tadi tanya takkan 45 hari kira nuan tadi me madu lulu aja baru tadi nanya takkan kan?
1: Ya betul-betul tadi bakal madunya dan sekarang ke 25 hari 45 hari jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ke dalam cila atau kan kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu dari kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke dikumbai ke teh tuai lagi. Nah ya laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita itu dah ngulih hasil madu ketika kak sedang lepas lulus betul. So pemanjang 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke kita ke mata kita yang buat lock tadi tuan?
1: Kita mesti ke mata ke locknya kita ikat nge mata ke sarang lulusnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau cicak kacau pelawa ngesta induk induk utai bukai di ngacau sarang ya. Nya mesti kan dikawal, nya tina dikawal utainya tahu merusak sarang kelulut kita lalu mujuang ke kelulut kita itu lari.
0: Aku pasal lo yang tadi tuan tuan pun ngadu
1: tadi. Aku untuk aku pun ngadu laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang sedi aripun ya. Nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpung agak kekumpu. Udahnya aku pun upe, udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta minta bagi lah pegawai seluruh menua sawak tu lah. Adi dia tu aku okay minat upe aja, aku bisa jual lok, jual produk hasilan kelulut mega. Bisa upe, bisa jual lok mega.
0: Lok tu tadi barang antre nama antre antre tuan. Antara yang ke bahan dengan adu lok.
1: Lok kelulut tu dia ambil nak segi ambil kami hari sarang kelulut di kampung dia pilih kami hari induk kelulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumbai kami kumbai topping tu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya dia buat toppingnya aja dia nur mulai ke madu ya aja buat topping. Jadi bila aku ngagak kurang tak bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah nikik kata sudah apa topping sudah pemadu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi mudah digagak kami topping lok kosong kami ngangau kena nanti lok penuh maksudnya RT loknya sudah bisa madu kata sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti
1: RT itu lok dia topping atau loknya kusuang? Ya, lok topping nak orang yang boleh nak sedia untuk temu ngarang aja RT ya temu nanti timpuh untuk ngarang nanti lok kusuang nak siam pun agak kiri ya nah, ya aku pun bisik nyualnya tapi aku nak menggalakkan orang nyualnya laban aku budak di dalam proses aku laban nanti orang ada basic nupik ya basic aku nak menggalakkan orang boleh lok kusuang. Mana melelok te udah diproses aku lah tu ya tadi atau kari pendek nak buka itu bisi asas ya, asas ngagak lok lah.
0: Topping tu tadi hari nama tadi pada dalam topping tu.
1: Toppingnya tu ya sarang 2002 atasnya tuan. Nombor de atas baruhnya tadi 2002 betelok baru loknya. Jadi bah atas toppingnya 2002 ngagak madu. Nya maksud ente apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisa madu atas ya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang boleh nang bisa warranty lah
0: arti tadi tau udah ya tadi punya ke beli lok habis topping ya ya tadi nanti 25 hari ini kan kalau lihat di apa sedaya lo lihat di
1: ya betul 45 hari
0: 45 hari ya udah ya ke apa tadi aku udah kena baru toppingnya
1: uliah ya nang segi 45 hari ya kan madu dalamnya matang ya sebenar ya madu dalamnya segi sampai bisa matang ya benar matang Kita yang berdaul datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti dalam berdaul datang 45 hari, madu diambil hari bunganya, minak yang ngambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi berdaulnya di madu penuh lah. Lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah berdaul. Berdaul kai di kengau kata madu. Berdaul tu air. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi nadi madu hanya kemai madu matang hanya kebuah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minak jadi minak nektar bunga ya, madu ya bukai bukai di kangau utai madu namanya madu matang kena ya
0: teh bukainya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu
1: iya lebih mana ge tapi ya kurang ge kualiti. Tidak ya, mayu lagi dalam ya, mayu lagi kandungan air ya.
0: Oh. Bapak orang pekerja kegawa ngon wa nakak kerja tu?
1: Nakak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah, minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus dengan budak hiliran ni aku tadi ngaji bakal punya angin, ngau sabun pemaji, ngau produk-produk untuk bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi kak kurang mimit nanti perlu aku ngaji orang ada market tu memang sikit bisik sampai bisik minat ya nadai perlu digaji orang lah nampak ni utainya banyak dikerja aku nak mesin magang lah
0: dan jadi kerja tuan tadi ngadu madu dulu tu ngaji produk hiliran.
1: Ya, ya betul. Bagi produk hiliran nak
0: produk. Hiliran tu jadi tadi nuan tu tadi bisa buka pangkat, buka kas, prosesnya tadi nuan.
1: Ya, bisa. Aku bisa perkara kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar cara memprosesnya lah.
0: Produk hiliran kita ada nuan tadi sabun maji, kemudian.
1: Sabun maji, basam, yang minyak urut, udah banyak minyak hangat. Cuba mayu, ya boleh scrub mua, lotion. Gula batu ari madu baka kita kembali kita lozen subak tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi kalau tadi aku nak ngaji orang kita nak sekabir aku lebih ngaji fokus yang kita laku permintaan tinggi lah jadi setakat tu kita permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan minyak angin jadi aku putus dengan 3 produk basem, minyak angin dan sabun jadi kita bukai laban aku berdau oleh ngaji orang dan berpanggil kami pilih aku putus dengan 3 itu aja. Saja kita bukai terlengkap aku dulu lah
0: madu keluar ke jual orang yang ada yang
1: ingin madu bisik nyak nang sikit bisik laban nyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya. Udahnya masuk mesin beberapa hari udah jual.
0: Berapa harga serta pemberat madu kelulut ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Dan aku jual produk aku nya bergantung gaya pasaran. Nanti pasaran kami bak seriaman. Nanti setakat dia tu baka madu. Nanti nasi gaya aku jual ya. Enak kilo punya kaku tadi. Nanti kami enak kilo tu tadi. Ya berat ge arti ya tulen ge nanti dia arti ya tulen ge bakal nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat ge ari madu nuan arti ya tadi madu ku tua ge ari madu nuan nya kebuah dijual 1 liter nanti nya dijual 1 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku nuan ya 1 kilo kena 130 ringgit. Jadi nanti ya orang kau beli mimit aku jual 100 gram 30 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berpanggai banyaklah bakal mayu lagi orang melir tu ya bakal ejen itu jelah kira ka. Lain gi aku jual mereka ngoyar kaunya bakal ada sabun kau nyangat. Orang melihat ngawaku siti-siti lain giger gaya saya ngangkat burung lain giger saya dia tu selatan mua kumsi mua Jadi ba baka bintulo, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah angkat waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi aku nyual tidak murah ke. Jadi baka minyak hangat, minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit. Jadi pasar 5 ringgit. Kenyak ni tak tahu nak harap boleh. Ada ente mayu lagi udah lagi aku merek sidak ya, laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pangan dia mereka tak kenyak ni. Sabun pencuci muka
0: ni, sabun pemajian
1: ni. Sabun pemajian aku nyual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay, 300 gram, 30 gram. 30 ringgit, untuk 30 gram. Tapi
0: dari tuan nuan tu tadi jual produk produk kiriman yang ke hari diulian ni madu untuk keluar dari tuan nuan dirimpu gak bisa jual.
1: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagi gawak tu orang lebih yang lala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi gap jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi cerita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja jadi orang tu mayuh beli ngagak aku tu tinggal lah aku aja jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku jadi ijen aku bala orang dah lala aku lah
0: ada kelulut ke air mana kelulut ke jual kerenduan jual di kediri pun ke atau ke jual ngege ijen kan
1: ya madu kelulut lebih ngagak kumpul laban madu kelulut bisik sensitif mimet laban tik melui jen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita yang mendak madu ba pasar dah kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja enggak ngau madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban data dasarnya untuk aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
0: ini alai tuan jual
1: saya takat tu madu aku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuah peminta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian aja ya ada produk hiliran aku dah tadi bak bintulu miri ngau menua bukai sibu artinya ya
0: lawannya tadi ejen nyuan
1: ke ya ya ejen
0: Ulian nuan madang ngai bala peninggal kita strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan mayan nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
1: strategi salah satu strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk ilirannya aku berbagi penemu orangnya akhirnya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayuah erti ya, pemaneh produk arek kelulut tu lebih orang nomor ti pemane orang berani meliu tayari kita jadi apabila mayuah ge murid aku tadi erti ya mayuah ge orang merti ke erti ya pemane produk tu jadi sidak ya munyi kurang secara tidak langsung nulung promosi ke produk aku erti ya tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus apakah aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu miri kucing kapit sebelum COVID sebab aku tiap mulai dengan mata koperasi Malaysia salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar ya, erti ya
0: selain daripada rajuk nganjur kursus eh, bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan man, macam ni kan
1: sebab aku terbahaya aku dengan mata koperasi Malaysia mulai udah Captain Agro Farm. Udahnya gitu aku udah pindah Jawa. Lepas itu aku mulai udah upiah bertanam itu. Jadi upiah bertanam tu nasi gig ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan keluar lah. Nggak perlu dah hilirannya. Jadi aku nasi gig berkempit nggak tidak tahu lah. Aku ngajar orang dia semua tu bagaimana cara ngepik kulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulut punya lah Mbak Nua tu. Bik gue sedak lah, sila nulang aku pun nulang sedak ya. Jadi kami tu nak sikit berkempir rapat lah sama bertolong tu penganjari, aku nulang kerana menua tu ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah kulut. Ya sedak juga nulang aku dari segi bantu kepatut diguna aku lah.
0: Komen non udah nyadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelum madu kelulut tu. Ulian wan madah ke antara penanggul ke di tepi wan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
1: Penanggul ya penanggul bak industri tu ianya berkeni orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kelulut tu. Mayuah orang nak anda nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyik aku tadi strategi aku mesti kak bergerak ngegai nama serata nua melalui khusus penyandang nak cara khusus nerangka pemanah tu adanya kebuahnya salah sikit penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya, kak beli produk hari hasil kelulut. Ya kita susah kak jual ya, kak ngelaku ke bak market kita bak nuah tu lah. Kedua lagi, nadai platform ke engkeman ya, tak kak kukuh kak jual hasil produk tu. Ya, bergantung dengan kita impu lah, usaha dari impu lah tu ya tadi. Jadi, kedua tu, sebenarnya berpanggai bak, ini setiap kedua impu aja man tu ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua ya tadi agak bisa mempengaruhi gaknya dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul. Tentang segi bisa. Bahkan musim penghujan kelulut kurang etip ya. Kedepan hujan itu ya susah kayak berjalan sete basah. Bunga pun kurang maya musim hujan. Jadi madu pun kurang. Maya musim hujan kami juga nak ngambil madunya. Laban madu tu kira ke pemakai tidak bala anak keluar. Jadi kita nak tak mengacau ya. Jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa penghujan. Musim tu paling mayu madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga. Mayanya ya madu ya benar mayu. Maya hujan sikit tak boleh ya. Hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit musim.
0: Dari segi kos bahan kang ada lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan macam ni kan
1: bahan laban aku lebih bergantung ngagai bakal topping kau lok supply lok aku tu bakal ari orang menua deden tak orang kampung arti deh aku boleh lok tu lok sarang kulo tu makin jauh luar tidak begiga utai nyam ajak mar majak mar kebuah memar jauh dor nguliah ke amai mengis dah cuba amai pergi rumah kita tang dia tok nyo jauh hari rumah nya pun nak mayu age utainya nyo kurang jadi ya pun nyo mar hari ngagak kuping aku kena kayu ada yang kena kayu beli basumil ada kayu pun dikit harga nya kebuah lok pun dikit.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Nuan Sepemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya aku hari apa itu semua aku kala nerima bantau sarang kelulut sebedau aku pun ngagak ya. Udahnya tadi aku pun ngagak sarang aku pun ngagak lop tadi aku pun jual lop ya ada yang kena tu sida hari rupiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud nyual produk aku engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Siti cara hari pertandingan tadi penjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpin ya. Kimpin ke namanya produk aku.
0: Ya, nampak selalu beri ngajar bala-bala orang awam peserta ke Bisengau khusus tadi kan?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir. Jadi nanti aku buat luar ngau ke NGO Bukai, aku buat Sreman buat Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian buat Lubantu tu lah. Biarlah
0: kerti tadi sudah upes tentang Sarawak atau tahu uli yang lalai dua tiga lalu menjemput dua sebagai tenaga pengajarnya tadi.
1: Harinya aku sebenarnya menyikap aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm mulai melihat mata kooperasi harinya sudah ngalaku.
0: Kamudanya
1: tahun 2018 pak. Aku kami ngagak siri jelajah Sarawak, kami ngagai kapit Bintulu Kucil. Udahnya kami kena COVID, tiruntih ke plan, kami ngagai lawah limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida jabatan pertanian Sri Rahman ngaga pameran ba pesta bahan ba Sri Rahman mayahnya. Harinya sida lalu nanya aku lalu berkelang aku mujuang aku lalu gulai sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah ko mulai ko sida gitu.
0: Boleh non fungsi serta madah ke ngake bala pedinga ba program aramansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan pedagang ke madu kelulut.
1: Kebah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya ba kucing ba nanya ba lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngosida ya pasal kuda hiliran menyeka ku tadi lah kuda hiliran mayu tadi pelajar aku menyanya mayu lah pasal pakai nak sabun punya hangat scrub lotion ngau lotion ngau tadi bukai mayu lah. Udahnya aku lanjut ke ngosida company di Senanjung Rasta lah. Atas setiap ribu makanya lebang hati banyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa ujur randau tua ulian non merek jangkau perangsang ngagi bala peninga kita kebisa julu hati dekat pepun jadi usahawan pekanuan
1: jangkau perangsang aku ngagi bala usahawan dagang baru hanya anak mantul hati anak muda lejo serius ngejap ngawak. Okey, maka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh maksud ke Asia tu dalam punya aku tadi dalam Asia tu punya aku tadi dalam satu butuh nanti tip mulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Jadi nyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din bala peninga Bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantul hati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat maksud ke hasil te di dulu hati kita.
0: Jadi nanti buka bala peninggal kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uang tadi. Ini begini cara tadi jadi kan?
1: Okey, aku bisa buat media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona. Ianya nama platform TikTok aku. Ada dahnya tadi WhatsApp. Jadi FB itu aku kurang aktif. Ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, buat TikTok dia, ngau buat WhatsApp dia lah. Kena ya buat WhatsApp grup, aku mengenai dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenai nama aku lah. hari ni ada aku jualnya. No orang se local tu Basri Aman main kelala aku. Ada warga orang bukan luar tidak tidak berundian aku, tak beli produk aku, tahu kontak nombor telefon aku lah. Produk tahu kakak nanya siliak pasal produk aku nya, tidak tahu kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Dari nama aku Kumulang Baru Digat.
0: Jadi siapa lagi balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu pelulut, produk hiliran madu pelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok bah
1: tiga dian
0: Trikona tre ya. Jadi kan kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merimbesai. Terima kasih ya ngagi Noan Cidikat lapan merek awak tau kamu luangkan masa kunci ke penemu ngobalap dinga bak program arah mansang kita dekat Fu Baru bak program minggu kebukai aku dekat main balap dinga karandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu yang mereka tahu muka ke penatai misi orang tanam betupe ngabumai. Terima kasih ya.

0: Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambun, buat berita tengah hari YFM kedat 27/8/2026. Penanggul internet bawah induk UPIS Polis Pelilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya keulih diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggruga pengurusan perkara penglikun engkau pengawak dipatut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh timantai ke perkara tu, Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyaukak semua sektor mega udah majak berpanggai berarus internet entap, nyengkau mbak perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu, udah ya tinggal mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan, limbang engau lawas, ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation, engau Sarawak Energy Berhad, di lawas. 200 ikut nembiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisin terima insentif pelajar Hari Kaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Hari Sidak Tu terima insentifnya pengudah sidak kenderima Kangau Nampung Pelajar Bak University, lalu 67 ikut kebukainya nerima insentif tu laban tik nyulut Bak Peresa POM 6 tahu ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar bak universiti endang udah dipecalai ke kenyak oleh tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang bak pelajar. Yang mansut ke jakutu bak pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur bak sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti bambi ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti engau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madaka utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang asil ari pemanah pengawak ke dikerja reba orang keduluk subak. Nyak alai perkara nyak patut dibalas ngena pengawak nempak reba orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan engau Hari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu tik dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut buat Jalan Matang di Kuching kena 24/8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke suspeknya ke umur 26-29 tahun ditan ke bak dua operasi ke berbida di Kuching ke Padawan. Bak operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipan siak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisik rikut ngerja penyalah jenayah. Sedua itu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipan siak ngena section 379A bracket 1 penal code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sari tu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi yang peningat ya kita dekat buku lain kau YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari buku lain kau geng 2B bawa YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engkau ba FB resmi Miri FM.
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemang segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari bukan lengok kami hari YFM Miri ke tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B lau bas studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Jaku penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hi, hi. Selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari dengan guys semua peningat.
0: Jampak ngali hari Syahira. Agak tengah hari.
3: Agak tengah hari.
0: Ya, lapar ya. Jadi Ruben Julai dah ngelalu ke semua bala peningau WiFi miring lagu Hello Hi Hi. Jadi ke tengah hari itu mayuh berita ke di sadang cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih lagi berkawa ngau convocation se Borneo ke dekat dia tu silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun dan bisa kurang mimet na Syahira. Tengah hari meruan angan tajak pihak sebedaunya nama Jakob ngelalu hari ini ada baik
1: Jakob ngelalu hari aku anak-anak ingat ngirup air hari nyawa tu pun harap ke gerai main dalam minggu tu ne laban bisik penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya okay, nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya nyung rampit deh ya jadi probak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ne
2: kumpul bisa
1: ya kelebih lagi orang ke bernama Bella tu tadi ne
0: bisa live titi
1: titi yang pun sarito
0: harap ke Bella ke bisa dah muka masa radio oleh niti ke perkembangan dom titi
1: bukan nama aku marah kenyak DJ Wana Lampan Sarito betiti kumpul aku nanda boleh live jadi nanti kita ke, perhati ke kami kita dah terus ngagai titi dom aku meri awak ngaya Sarito awak udah meri give ngaya dom Sarito
0: jadi sebenarnya mai balap ninga berhati ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia
4: report gaya hari ba YFM Miri
0: ya report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke Ribu Kudik Bas Kedanur malam di sadang hujan harapkah mamatnya di hujan meh lalu angin barat daya berpuput dengan peneras 10-20 km sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang kepala peninga laban berengkah hari minggu untuk kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu nadai
1: nadai brand busters
0: dan tajak pihak kami ngisi ngau info ngau muka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Anang gua mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawai FM Miri mewai.

0: Ya, lagu dari Jiri kami Semampai Sayau. Kami dari YFM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolai ngau Auti Amiri. Lalu pian mega sebengkah berita ke patut ditemu bala peninga mega to Syahrado mengau mega be ya. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Auti Amiri itu nyumanggai 51 tahun ya. Kena 2 hari bulan 9 2026. Jadi kami bawa Auti Amiri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehente bagi kita Malaysia atau ulang tahun Auti Amiri ke 51 kena 3 hari bulan 9 to ilah ya hari 4 pukul 9:30 pagi bawa auditorium Auti Amiri nyerumba penemuai Direktur Upis Penabur atau ke pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke BC nemuai ngagai Auti Amiri mayanya ila ya. Jadi nama otek ngerinau kati ba pengerami tau ke lebih lagi ba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pada kita inya orang kampung.
2: Orang kampung kira bekayen me kita
1: bekayen magam
0: kita tepi nama kebuah milih tema orang kampung ke dia nanya seduai dulu tau Syairah engkau duam nama kebuahan milih tema orang kampung tau
1: bapak kaku engkau akan ngulih ke nostalgia nya dapat tau kan ke 51 dah tua ya meh tetap deh
2: saya
1: kira nyarti ya tebaku
3: sama meh kena mulai ke pengingat lama
1: kena mulai pengingat lama
0: laban nanti kita berarti ke CGRI nama atau moto RTM nya teman setia anda ya. Jadi dan kenyawari kita ninga ke RTM radio atau kemudahan TV RTM tu sigek dang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda. Baik ke kitanya ringan hati ke tetama RTM tu jadi teman setia anda kita.
2: Nah ya. Hari mid ke kita dah kita dah ninga RTM. Laban ti tidak perhati ke subak deh. Dua mengau sira kita RTM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah lah subak. Pukul 6 pagi udah bisik pantun sidak ya. Pukul bisik pantun alu dani. Alu nurun sekolah sidak subuat.
0: Nyameh jadi teman setia anda kita ya. Okey jadi berperinang kita nangkan ke lagu dari siapa tu? Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban lagu-lagu ke bisik ya kelama ya ke didinga kita udah terlagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumba hari pengada RTM Miri ke 51 ya udah terlagi kita macam pesan ke bisa dikirim ke ngage wifi Miri.

0: Ana na ingat, 2 September tu kita nyambut pengeramiti cukup special.
1: 51 tahun arti Emiri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sadar nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, arti Emiri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 Ati Emiri.
1: Ati Emiri, 51 tahun meruan di Ati, stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, berengkah Natai kajak ke pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, oh, jadi pesan ke Cubah itu, pesan kita sulit tu datai Ari Roni anak tawain tau ke Nomi, mandah ke ngetas ulit niang ini ya. Ianya Lucy anak Manggu, tau ke bini ni yang tuai rumah Sigau anak Sempun, tau ke ini Nomi, kena malam 28 hari bulan 8, ianya pergila jam 8 malam, nengah jalai Semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan, ke ngelalan yang ini Lucy, kena lah dirintai ke Dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucuk ya, bernot 2E, Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke Silet tau bertelepon ngagai Roni tau ke Nomi Ucuk ni yang empuh berkusung 019-826-8767 tau ke Christine Icet ya berkusung 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua tu datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan barumah Misun, ngasalu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Jenat Genatan di Pidiak Sebuti, ngau kabam layan di Bakas Sebuti, kabam layan di Temam, Nipak, ngau Selepin Bakung, kabam layan di Sah Ulu Nia, ngau di Manu Nia, ngau semua kabam layan di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu, ngau semua ke Bukai kan oleh dia sebut di itu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai Anak Tunggang, Cula atau ke Jabai Anak Tunggang, udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi itu tadi ya. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nanti penatai ke pembelayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang Mamut Sebuti Miri.
3: Iya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat megak ianya Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai hari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya nyak Rudi Juing anak Kusau. Ya nyak Rudi Juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 atau tadi lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11-1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngelalan yang tu kelebih lagi ngagai Nanga Bawan Kenawit Bukit Temendak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Sarikai Sungai Melangan Sibu Pemegak di Kemeduk Sari Kemena ngau di Seratuk serta kabar melayan ke Bukai Kelala Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 019-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti itu pesan pemati sebagai anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai dela ngari ke sida sebilik madah ke inai sida ianya sebagai anak janin tau ke inai nyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya Pegilak 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau ke na nyuin ke diau baru meh Helena Empina nangam merit kapit sita menua kabang belayan di Batara Jang Kapit kabang belayan baru meh Lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nangga tebuak ulu pakan nangga rebuah wak pakan ngau di lubuak kerupuak kabo seratu di Bintulu Miri Sibu ngau kabang belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri meluta yang ucok ni yang nak lumur 0198813798 tau kang agai ansi nyuin 0149023994. Jadi sebenarnya nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai Sejalai.
4: Apo si gara main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM Bak Frequency 95.7 FM Sekulai Sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari itu. Ngagenon dulu be.
1: Mm-mm. Okey. Awalnya di terus ke pesan ke visit terima kami di tengah hari itu. Jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke pengok ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8 ninya hari 5 pergilah nguan ulit lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 ninya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau. Jadi pesan dituju ngagai semua kemembelayan ke Nangi Raja Watak ke Semak lebih lagi di Batang Lijan Jalan Antabai Jalai Sangkung, Piamagat di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, Piamagat di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Jadi penanti silet tau bertelepon ngagai Indai Peter, menantu Niang Po, berkusung 11-251-81261.
0: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Maika na Bungkong, madah ke pengawal ngetah sulit Indaya, Niang Regina Dewi, Dewi anak Bantin, tau ke Dewi anak Bantin, Barumah William juga, skim Gempuro, Nangangungun, Sungai Ngemah Kenawit, kena 29 hari bulan 8 tuila ianya hari 6 pukul 8 pagi lalu lemai 28 hari bulan 8 hari 5 ianya pengawak nguan ulit nyade pesan tu dituju ke bambayan di Miri Sibu Kapit Rumah Ujang di Rantau Lugai Sungai Ngemah Rumah Jimmy di Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung ngau skim gempuro nanga jagau ngau nanga niru semua tu di Sungai Ngemah Kenawit ngau semua kabang belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi anak Bantin ke nak uliah di rintai ke dito jadi isi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Regina Dwi anak Bantin Barumah William juga skim gempuro nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan rapat mega datai hari mikar anak jagan madah ke pesan pemati apa ya nyanya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama apai bunyau tau ke akimil dekat madah ke pengawak rabat tu lebih lagi kenglala niang jangan anak ikau jadi pesan tu dituju ngagai jalai pengalan lubang ulu bawan sikan daruk ulu muka pemegat di balingian temesu tiris megau bayan penyana jalai selangau ngagai muka suai ngau nia lalu pesan tu mandah ke Niang Tok Udan Adai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu lalu Niang Tok dekat di baik lalu di sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di sungai Bawan Baligian lalu dekat di sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 jadi Niang Tok dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam besai bersimpang pengkalan lubang jam 6 pagi. Jadi penanti silat atau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 atau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
0: Ya, pesan ke Siti itu datang dari mikar anak canggan sebilik. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
1: udah
0: isi?
1: Udah tadi.
0: Oh. Yeah. Oh, jadi ke Siti itu pesan dari Nelson anak cali ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawal ngetah sulit ni yang indai sidaya. Ianya libai anak mindar kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi baru rumah bubi anak Andawi Kampung Gerandi Sri Aman. Jadi ngau tu sida sebilik nesau bala kabam belayan datang ke pengawal tu inya ia ke dituju nya ini ini pama di Miri ia timah di Kuching ia munah di Suaman ia Mira di Miri ngau ia Gloria di Miri ngau kabamblayan ke diau ba rumah Bubi Grandi kabamblayan ba rumah Panjai Grandi Kuching Miri Grand A B C ngau I Banting serta kabamblayan ke Bukai kena oleh di rintai ke dito. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon agen Nelson anak Cali tahu ke Nir ngena lumur 0137749775. Jadi tahu ke ngagai Roslin Siti anak Cali ngena lumur 0194595699 ngau Jeffrey anak Cali 0145955667. Jadi sebenarnya nampung pesan ke Bukai dulu mengawak kita istilah guari Florence Low peminat wan nangkan ke pesan tau.
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang, enti udah terima kasih, enti bedau agi bisik masa. Besrimbainlah hari kebangsaan ke hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk ke penalu hati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur Bukai tipatut. Laban jalur gemilang uka seminak menira ia lambang kita pupu bangsa siti menua siti semangat selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Lagu-lagu Florence Low, peminat Wan, peminat siapa peminat Adam,
1: yeah.
0: Peminat Bella, najis Adam, biasa ayam Bella tadi Adam.
2: Lama.
0: Oh, jadi tu nampak pesan ke penodai tapi dengan dulu.
1: Oh, jadi pesan ke Siti tu, pesan dari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjang tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kepemelayan di Semuru Bakas bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pemegat sira Konselor Janting sebilik sepupu Nia X XXM Jalin anak Dau rumah Andy Bendan nangal luau di Julau, pemegat kau kaban bala mayuh kenalah di rintai ke dito di pintar ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mos Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di anjung ke Pendam ianya kena sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerang tip silik tau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit entua ya, mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu inya hari 5 nguan ulit lalu ngetas sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambah rumah Runggo nanga sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan ya ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalan Entabai, Jalan Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kabang belayan ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke inai bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai inai Peter yang menantu niang ngena lumur 011-2518-1261 011-2518-1261.
1: Iya, jadi ke pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai ari Lijai anak jangga ngari ke sidak sepilih madah ke pengok ngetas ulit niang anak ya nyanyi William Mandau anak igang nyanyi William Mandau anak igang. Jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kemelayan kenalah dirintai ke dito kenglalan yang William Mandau anak igang. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah langit nangga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit udahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antar balu jam 7:30 malam. Jadi penanti silik tau telefon ngagai ating anak igang nyinyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana inya ipar niang pu berkusung 19-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetas sulit tu datai dari Corina Johnny Wis madah ke ngetas sulit apa ya niang ex-counselor Johnny Wis engkaman kena 29 hari bulan 8 2026 nya lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawa asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya jadi pesan tu nuju ke bambelayan bawa asan dengan telik krian seratu dengan luau awet seratu Julau Sibu, Nangapak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngagai semua kebambelan ke ngelala ni yang ex-counselor Juni Wis Engkamat. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon dari Corina Juni Wis mengenai nomor 012-88-34711 atau kengagai Bujang Kalos 012-23247-11. Jadi nyak pesan ke penudi ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari Saya Biaji sama nak nguai. Kita terus nyingkan program Temuai Minggu itu.

0: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu bawa FM Miri. Jadi, nampak keselamatan banyak di jam. Kita bergulai baru bawa program temuai minggu tu. Jadi, di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John Sudin dari Klinik Pengerai Bandar Raya Miri. Selamat datang ke studio, Tuan. Nama berita, lama nak bertemu tu dah.
2: Okay, selamat tengah hari DJ. Kalau sebab bola peninggal sikit lama kita ya, dah bertemu dah.
1: Okay,
2: sebabnya sebab.
3: Oh, sebab lama banyak dah ni.
1: Tahun tu baru ya ni ke ke studio bukan abak program tu. Nah,
2: ni ke minta DJ.
1: Nyadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya kawan ngau program kospen suai mega ngenang lama tu. Nah, Mr. John. Dan kira bakal orang ke renew lisin kereta sampai keingat baru nak ya Mr. John ya. Jadi nama nota kita sebut orang kospennya Mr. John.
2: Okay DJ, terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuhnya dikumpai orang komuniti sehat pembina negara ianya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, Jabatan Perpaduan Negara ngau Integrasi Nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawak tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu nyaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu tu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir ngau wilayah. Ketika KEMAS mayuah berjalan ke pengawak ti berserimbai pendiau ngau bala mayuah, dia KEMAS sudah dipilih jadi agensi ti begulai ngau opis pengerai negi ke pengawak ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap iku rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku holding hands atau ke pepegai jari dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai KEMAS lalu sida pengerja pengawak ti nadai berbayar ba siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan ba uleh ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai ba siti-siti rabat bansanya tadi. Penyakit tak berampit tu dikemeran ke dekat ditagiangnya bakal penyakit kemik manis, penyakit berkait engkau tungkul hati, bakal darah tinggi, penyakit jantung, engkau stroke, penyakit riman serta penyakit yang berkait engkau seput bakal ampus.
3: Jadi itu tadi tuan, bakal ni tujuh engkau langgu penemu kospen tak ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan. Minta nenerang ke ngagai pala peninggal kita eh?
2: Ya. Jadi bisi 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada ke harapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisi serta pemansang ketegak pagi. Jadi kedua ngeremai ke jangkau program kospen dikena nyadi ke harapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit ndak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ketiga menambah ke nilai program serta aktiviti di baruah Jabatan KEMAS ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Yang ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
1: Lalu bagaimana ko program kospen tu dipejalai ke Mr. John?
2: Ya. Jadi program kospen dipejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya ke terubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit ndak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman engkau penduduk bak siti-siti sita menua. Engkau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya Baka A, makai secara sehat. B, pergi dopti aktif. C, nak nginsap. D, pengawal ngatur pemerat tubuh. E, ngecik atau kemersa penyakit nak nombor berampit tumbuh kaki hari seringan kesehatan. Jadi bisi 3 lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat. Okay, kedua, program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol. Engkau ketiga, program CPR atau ke kadia pemenderi resuscitation.
3: Oh, jadi tok tadi tuan pakar ni locality program kospen ke dekat dia tu ke tok ila.
2: Locality tu yang keman oleh ngatur aktiviti kospen ianya baka ikut terubah. Lokaliti TBC ketua lokaliti serta peranak menua ti uliah meri kerjasama. Jadi kedua, lokaliti ti uliah nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan kospen ti aktif serta komited. Jadi ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam bakal balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Jadi keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benuang berjalan ke program pengerai bak komuniti baka program komunikasi untuk perubahan tingkah laku tau ke kombi ya. Tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal kedia tu program kospen sudah diperjalai ke 8 lokaliti di menua miri tu. Ianya keterubah kampung Selanyau Subis, kedua kampung Bario Asal Miri, ketiga kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima rumah Michael Murudi, keenam kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh kampung Long Laput Telang Usan serta ke kelapan kampung Pujut Tanjung Batu Miri.
1: Tu kelapan semua tu nah yang ia kemeruan aktif tu nah mesti jana.
2: Tu sidak jagi aktif ni tu.
1: Sidak ke kang ngau tu tau minta ngagai upis kita ke beka pilih menua atau ke kampung ke kang ngau masuk program tu. Tau bertemu ngau kita.
2: Bertemu ngau sudah upis pengerai bahawa upis kami dia
1: jadi sebenarnya kita nampak randau kujang kaget tem setejon mengawal kita yang lagu kudah disedia ke kita sebuat udah tahu lagi kita ya bukulai baru ninga ke randau kujang kaget.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita yang membuat tekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napi penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Bujang ulu sungai hari Marina Jara kena menggawa awak temui minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John program kospen tu boleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John.
1: Ya DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sidak jawatankuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngambuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Ke kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga, uliah maca, ngaus nulis. Keempat, peranak menua ke tetap bahas siti-siti lokaliti. Serta kelima, nadai kepentingan peribadi. Kau kita ianya nadai politik, ngau agama. Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bahas sida hari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat diaduka sida volunteer pengerai keterubah bertanggungjawab ngagak saringan faktor risiko penyakit tidak berhampir ngagai komuniti bakal tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yaki kedua ngatur sidak klien di ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai di semak. Yaki ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti bakal program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan. Serta ke keempat, meri jakula lau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi tu tadi tuan nanti nyemak bisik utai ditanya. Dini lain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tu tadi tuan.
1: Jadi nanti bisi utai tidakkah ditanya ataukah info lanjut tentang program kospen nuan uliah nalipun pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-4247-22 ataukah melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my ataukah uliah megak ngagai unit penyakit kena berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Oh. Lalu nama pesan tuan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John.
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai ti berkualiti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Jadi nak berasai randau kita yang dah berujung ni tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita yang nutup program kita bertemu hari minggu tu. Jadi nama simpo jako ti boleh di ditaga hari topik tu sari tu kita ngakai bala peningah tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari komuniti ngagai komuniti barang siapa ti berumur 18 tahun ke atas sigi dikemerat ke ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sidak ti ngambuan risiko kesihatan sigi kak diberi intervensi bak peringkat komuniti serta kak dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sidak ngambil kauliah dipersang ngau silik agi kerjasama hari semua agensi segi amat dikemeratkan ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ke mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah penuh dia kemerat kemeh gaya hidup pengerai hari cara kita nyaga pengerai dari impu nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mr. John kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen tau ke komuniti sihat pembina negara. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John
1: ya boleh DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi lalu dah tu lagi ke kami dua IBC mega menerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau ke aktiviti ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John. Okey.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, sekali lagi ya, lalu ke bala peninggal kita banyak ke mendengar ke kami ba RTM Klik atau ke ba radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu. Kita bisa mega temuai nangkan Mr. John tadi. Jadi lalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang kelebagi berkawal ngau program ke dekat di atas tidak ujung minggu tanya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak memegang Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex 2026. Selamat tengah hari Miss, nama berita Nuan.
2: Okey, mana berita aku DJ?
3: Mana ni?
2: Oh,
3: jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi oleh non orang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatu program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi program itu convocation ke 29 ngau ICTech 2026 tu dekat dia ada ke Baitek JTM Kampus Miri ke udah dipilihnya di tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pia mega

0: You said jualan ram ya. Now my future job fair dianjur ke Pekeso. Moga kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
1: Oh, mayu program ke diatur kita tu. Jadi oleh nama dah ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Pauline.
0: Okey, dalam tahun tu bisa 719 ikut graduate. Yang kaum graduate dari kampus ETEK Miri, ETEK Kota Semerahan, gau ETEK Bintulu. Jadi program itu dekat diatur by day one interim ETEK JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisa mega program ICE ETEK 2026 gau rambai jako IR 4.0 and sustainable energy.
2: Oh, jadi tu tadi Miss Pauline kita masuk ngagai sitik lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di kerinduk ke jadi yang Sarawak International Creative Innovation ngau teknologi exhibition 2026 tu ke Cities Tech kini kan ngau tu sebenarnya Cities Tech
1: ICT, silent S, international.
2: Ya, minta dulu nerang ke nyak tadi Miss Pauline.
0: Okay, jadi ICT 2026 ya nyak platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandang ke idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okay, ya nyak. Merek peluang mega ngagai bala peserta mandang ke projek inovasi sida.
1: Oh, artinya pelajar TV atau kes mina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngaga ngubah ngeripe ngau mega ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline.
0: Ya betul. Jadi pengawak sida to innovation to nya berengke hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita itu ngigat jalai ngambil ke masalahnya uliah ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
1: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kaget mengawak kita ngon lagu aku dah di sedia ke tengah hari itu kena merenam bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM klik sambil ke belala udah lepas ke ngetum rarau ke tengah itu Pauline okay. Kita berperindah dulu nginya what rock kaban sampai mati YFM
2: sekulai sejalai.

0: Anda nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti, tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawak bahawa RTM kelebih lagi bala peningat setia RTM yang hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga atau Fallin ya. Yang dia tu ngalih ngagai attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tanggung pengawal attack Miri dalam pengerami itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi attack Miri temgah hati jadi tuai rumah ketahun tu. Okay, tanggung pengawal kami ianya jadi nyedia kepalan facility serta nentuka pengarami itu berjalan dengan lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengarami itu atau ke convocation itu dengan IC Tech itu tadi nama lagi aktiviti ke bukai ke bisa diatur berprogram itu ilah.
3: Okey, bak pengarami itu orang mayuh mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisa My Future Job Fair, kemerik peluang agak orang ke bergiga kerja kemayato. Yang mega bisa jualan ramah, ngambil ke komuniti atau sama-sama ngambil peluang. Serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta estetik ke ngau bertandang.
2: Oh, Mayu Ahmad, program ke mana ke diatur kita maya toila. Nah, Fallin ya. Yeah. Jadi orang kena tahu ke semina datai ngulo pengerami convocation dan mereka datai mendak innovation ngika pengawak puang atau ke kerja ke boleh ditangkup sida meli barang jualan ramah nyerumbak jualan ramah mereka ya. Kira baka 4 dalam 1 program tu ilah nabi ya, Miss Pauline ya.
3: Okey, kita amat ngasuh sida komuniti dari luar atau bala apa indai bala ri pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta bala mayu sampai magang lah data yang agai etek JTM Kampus Miri.
2: Aku tertarik hati My Future Jobs Fair tu. Nama bagi pengamat puang ke bisik tanya dia boleh ada kongsi ke ngagai balas peningan kasih danya kak data ini nemu rek benang iga pengawak ke baru habis bekerja maya tu ilah maya company ke bisik ngatur pengawak interview muka booth sedar dia atau ke counter dia lah. Fallin.
3: Okey. Jadi aku tadi bisa berjalan ngagai booth-booth ke bisa ke di sekitar labanya nak jawah rindu kami yang tu dua pengawal. Jadi aku mendaknya bisa nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisa hari OM material, bisa hari
2: Kendro Sendirian Bahat industri
3: hari industri
2: oil and gas tak apa kenyalah lah.
3: Oil and gas pun bisa kan
2: jadi lah kenalan terus nanya tu Brenda.
4: Jadi tu tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita atau kerandau kita sebuat cerita ni uji nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia tu nama jaku tangkan hari nuan tu ke nama jaku lalu hari nuan berprogram atau ila Miss Pauline.
3: Okey, so pesan aku ngagai bala nembiak rebek baru anan takut milih laluan tibet tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahari itu tonya di modal kedua hari lah ngagai apa inai beri meh sukung ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran atau ke penemu pengelandia. Okey, kami Sige ngasuh siapa tu? Ngasuh sida ke kekurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datai untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampun pelajar ngambil dalam bidang teknik ke mah katanya tadi nah.
3: Teknik ke
2: Jadi hari segi gare ke dekena nama nak lalau nuan ngagai balau rek ke dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okay, kami ngelalau ke Bala Mayu ke datai ngenagare ti kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena ngujung ke randau kita nadi nama top ke program ke patut di kingat ke lebih kipa program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangauran ICTech 2026 Ba ETech JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ETEX GTM Campus Miri ke udah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai kediri ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngam mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTech 2026 baujo minggu tu lah. Kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29 seminar sarinya aja oh.
3: Bisa 28 nya bertanding.
2: Oh, bertanding. Mm-hmm.
3: Bertanding. 29 nya sidaya kombol.
2: Oh, convocation. Kira ke bertanding pameran ngau mega ya ke my job my future job fair nya ke berengkar 28 nya tadi ya. Jadi mensia mayu tahun natai ke direnti suba kita nak tentu sampai nama ETEX JTM Campus Miri ILP Miri mah ya ke semua ya,
3: ILP dia tu upgrade nya ke
2: nak jauh hari iman tu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan ya Pauline
3: ya betul.
2: Terima kasih sekali lagi ke berita nuan ngarap ke program convocation ngau mega ICTech tidak mujur diatur kita mah. Jadi sekali lagi terima kasih ke berita nuan ke tengah hari itu ya.
3: Okay, sama-sama DJ.
2: Jadi kena nutup randau kita sebuat merina balah kita ke benua dia ke WiFi Miri ke tengah hari itu lagu ke dipinta balah peninga kita iba Titi tadi itu Ari Veronica Natasha simpak nak bertampung WiFi
4: Sekolah sejalan.

0: kita lagu hari Bronica Natasha simpan nak bertampung. Jadi sebenarnya kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandaraya Miri, dua bengkah program tu hanya program Bisnasi Anti Revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi kelimpernya mega dini age palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong batudan. Batudan kena ke 12 ngagai 13 bulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita ke bisai nupe ukui tau ke udu. Jadi kempai bisai nerima vaksin anti rabies. Jadi anak-anak ingat kena tai ke diri ngagai Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 2009 lalu ba ahong tudan 12 ngagai 13 bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besari-sari.
2: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak diatuk ba tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak Mansang seminak ba YFM Miri.
3: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kamboja kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, Sungai Semerahan ada, Sungai Sadong ada, Batang Lupar ada, Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.

0: Okey, jadi sitet lagu nyerumba hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambut alamat lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah ngadum hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya? Bapak Syairah?
0: Kira dua-dua lo, okay, dua itunya 1957 dia atau 2026
2: tahun ke
1: 81
0: jadi kemarin bisa penusah ke tau ke penusah ke nak tentu mana nyadi abah menua inya ba Nepal ngau mega ba sempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya.
2: Iya betul.
0: Jadi bisiknya di bah tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisik 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut parai ya. Udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemarin ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturong peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rusak ya. Jadi karena bisa mega berita bukai ke dikunci bakal ngau penusah tu bi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peningah laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau bah semak tebing tasik nanti dah salah ku jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 ikut orang ke Nadai pembega menua Nepal tu tadi lalu bisa 341 ikut kira ke Lenyau jadi yang kaum sidak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepang
0: ya abang mayuh bala temuai ke rawan kia
2: ya biar mega nanti di nanti nak salah ku aku bisik maca info mega bisik yang kaum bang hari kita di Malaysia mega bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mega atau tadi di Jepang
0: Oh, jadi nyok tak ke nyadi ngarap ke penusahnya orang Kelenyau pan boleh
2: ditemu
0: boleh ditemu boleh yeah. diselamat ke jadi ngarap ke sidanya boleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkunci ke sekedar hari pengawal bukai itu main pickleball sedua itu Rino main pickleball do Shira
1: Rino
3: tak kalah
0: tak kalah semina kalah mada dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pekit Rindo Ati ya, main pickleball bergulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20 hari bulan 9 2026 dini Nur ya atau Nur tu berada ditetap ke atau nah Syirah ya
1: to be announced
0: jadi jam ya pukul 4 lemah, pukul 6 lemah ya jadi nya siteri main kelimparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji S2M ada program meresi tebian tasik atau program gotoroyong takkan ngerupan ya meresi tebian tasik siapa ngatur tu
1: aku ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning
0: di berapa hari bulan tu Syira?
3: Kena ke 30 hari bulan 8 2026 ianya hari minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu tu.
0: Bad ini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Tapi yang tadi Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu hujung minggu tu
2: Jadi kira projek sukarelawan betul ne.
0: Iya.
2: Jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu. Atau kurang madah jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488-1812 tau ke Cik Poh ianya berkusung 19988-8492
0: ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peningat ke buku lain kita sambil natai ke info natai ke berita berita bala peningat
2: minta lagu buat doang
0: lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu mungkin lagu ke dipinta bala peningat hari isna nalat pejuah ngelatih hari
2: tuju ke gaya pemilihan Bella tu.

0: Magari Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Sarawak dulu.
1: Iya, jadi tu jadi malam pinggang setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Sarawak nya PKKS teka ngatur pengrami main asal ke Sarawak atau ke SKCF berlaku hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Forum Asal Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program pukai ke bisik datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Mungkal ke SKCF kena ke 31 Ogos tau. Bisa pekit main badminton ngau main bol. Lalu sepumanya SKCF mayuh macam aktiviti ngante ianya nginyeng kaum lumba ngau main ayat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sape ngau luteng.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik datu atau setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8, dia kira ke minggu hari 1 ni. Hari 1 tu. Iya, ngagak 4 hari bulan 9, Palan Main Asal Forum. Jadi masuk atau bisik berbayar kini?
2: Masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi Anantu Sati sama belak kita ngagai orang miri sama belak ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi setiap program tu hari Minggu tu deh sirang odum inya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta adum dulu berkongsi ke program tu dekat itu Minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawak ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat dia tu hari 28 ngaga 31 Ogos. Di sana ngulih negap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup te berpengerai.
1: Iya, jadi sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai di kerindu. Ku ia megak miri ngemuan pengelebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya enggau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agai temuan domestik ngau antarabangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ninga ukai seminar bisi mantai ke munyiko jakuk ribai tu tadi bike bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi datun Miri International Bike Week yang kena 30 hari hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala pemindang mainnya kita bisi ada lima. Pihak mereka bisi Lost in Vandal, ngau Night Dream Band. Pihak mereka bisi band dari Pants on Fire. Pihak mereka bisi Orzi Garden, ngau Sufi Bon. Jadi bisi enam itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai diri buat program tau ke program MIBW. Nyanya program Rockfest kena 30 hari bulan 8 2006.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayan Band One Brulah.
1: Yeah. YFM. Sekolah Sejalai.

0: Ya, kelemahan band Nuan Barulah dulu tadi ya. Lagori Lawless Empire tinggal kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook ngamega TikTok. Mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih lagi tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu tu? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang hidung ngaur kuang 2026. Jabatan Otorinolaringologi Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantu kem merasa pendiam hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tu dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 dan yang hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.30 lemai. Mensia mayu kelebih agak peranak bario engau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pendiang idung engau rekung enak berbayar. Mensia mayu tit pelilih menuanya diperansang datai kena ngemuju ke program tau.
2: Oh, jadinya siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imin FM atau ke titi berdumpu atau ke titi kumpu laban bu jujung tu baru.

0: Boleh live tu tadi kalau dengar. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ni. Oh, jadi minta teras doa dulu maca ke pesan ke bisik kiru malam ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu Adum minta nak baca.
1: Ari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tam bisa hujan malam tadi ko ya.
0: Okey, hari Cindy Edi tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya, selamat berjalan ke pengawak berkonti. Oh, jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
2: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngali hari serta selamat bertugas DJ Ucok Akhir dengan DJ Brenda. Minta tebih ke lagu Maligai Pengerinau Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betul bulan pengerinau di Batu Nia Pin nyandang engkau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richa Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Liban engkau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akal Stemmer Stavely Stelov Apai Lambai Jupas Langgul Lina Bugil Silan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
0: Ya, hari Alex Data Bina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna aku tetap saya kena merindang semua malam ringan WiFi Miri. Apakah ke ngali hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan babai tok ke buku. Pi mengak di Kucing ngau bala kaban ke bukai kelebih lagi ngagai sirat Syasha Manda di Sibu. Hari di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemega kebukai Arab terperindang. Okey, hari clearance Medan tu okay, tadi.
3: Sebenarnya maca ke bukai pesan bukai kita yang natai ke dulu bisik peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Nape. Tu di face band ya. Kena beri nama bala peninggal ke bukulah yang kita sebut ke lembah itu.
4: Hai, aku Norman Adiang hari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh Napeh-Napeh hari Roban Tony Pace Band. Kena berina bala kita kemudian ke YFM Miri ngelating hari bahawa interaktif Y. Jadi sebelum kami nampung pesan bahawa Facebook ngabenggak bahawa titi. Jadi berstream yang hari bangsa atau hari kebangsaan kedekat dia sambut kena 31 hari bulan tu ialah. Jadi kena 30 hari bulan 8, 9, setengah malam. Ba dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dekat ngatai ke Majlis Amanat Perdana Berserimai dengan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh dipendiang kita ba ATM klik ngam mega ba TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peninga sama bela ninga nama nak pesan berserimai dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisa di post bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Iya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke BCD Kirum. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirum pesan ngena arus telefon kami di WiFi Miri. Kira semina nanti nanti penanggul. Dueko tang ti nyemak jam tadi cemburu seminak siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami kusung 85427 kusung 53 tu tadi. Okey. Jadi sereng nganti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ne. Jadi tu hari Lina Pugis madah keselamatan hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko ya kena merindang akumpu. Lalu nuju semua ke melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya aja terima kasih. Okey, nya pesari Nina Bugis. Jadi tu dom ari Stemus TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos Doenya. Selamat ngerja ku pengawal ungkup kesari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikena merindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, jadinya Ari Stemus, Ari to Sira, Ari Zek Ming,
3: Ari Rumah Minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ, Ari kami buat Seratuak tengah hari to panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari to nyak jat DJ.
1: Iya. Oh, jadi to Ari Uka Beach padah ke panas pendapat inat kami di to DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang ngirup air. Okey, maya panas kami dia tu. Okey, nyari Uka Beach ke Siti tu dom hari Dita Sapir Kardau.
2: Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengamuan berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berai ngantai. Lagu kena merindang kaban aku ianya Seri Enti Maria B ngau madai aku Nora Piling ngarap pesan terperindang serta tucum selalu. Nyajak DJ berjimak pula lagi. Terima kasih ya koya.
1: Okey. Oh, jadi aku baca di titik tu tu hari Sherry Etty madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari Induk Shell di tu. Oh, misi Induk Shell ni dengan kita ini. Oh, jadi tu hari Kujai Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi madah keselamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak koya. Oh, jadi tu hari Ucuh Cawong hari selamat ngali hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagi kita. Panas kami di sebawah di tu angat amat koya. Oh, selamat tengah hari ngagi orang sebawah. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagi nuam. Sikup peningat tu nama yang nama Cina. Tang aku boleh perhati ke tengahnya ia bakal cek. Nanti ku salah minta ampun tau. Nadi ia madah ke minta lagu Ari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi seminak nuan ajak kenemu laban nuan minta lagunya. Jadi ke Siti tu madah ke Ari McLean Mac. Ya madah ke Steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubuk antu jadi yang mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow
1: pelabak aku si nak ke ngena motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubuk antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru dah tai Miri. Laban si nak ngena motor deh. Jadi ke Siti tu hari Rosita selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak panas kami di ulu sebawah tu. Hari nuan dua hari bisik hari titik ini macam dua ikut pesan
2: Kuna ada itu
1: Nandai ni. Asal aku dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni di Jepang?
0: Hari Jones Juni Aman. Orang bisa internet kemudian setiap lagu ke muncul nyingkang agai final SSJ. Dalam ada lagi.
4: 95.7 FM. Terus bubulai ngau kami. Di YFM ini. Bubulai sejalan.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nur kita boleh bawa interaktif Y ngelah tinggal dari Y family. Jadi agak bisa pesan ke diterima bala peninga Facebook Miri FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gramong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ianya Dr. Jongga Gerinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Gerinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisik dirintai ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih Gramong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dong.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat sehat selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulai Kesarang sebenarnya.
2: Pulau Kesarang. Pulau Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik typo bimbit peninggal kita ini. Okey, nak kacau. Okey tu hari Jam Sanyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal ya.
3: Selamat berjalan ke pengawal. Minta Nuan nambah lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu kena merina direk empu.
1: Ya nanya Nuannya.
3: Oh ya kak, mana berita kami kena merina direk empu kau ya.
1: Oh.
3: Mary Ubon, Marin, Emilia Sam, Indo Kenawi, Serina Sanau, Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sindu Edi, Margaret Uncing, Catherine Rubin, Nancy, Agnes, Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita. Ya, terima kasih.
1: Okey. Oh, jadi hanya pesan dari James Anya di Titi bisik doang mari Titi Nuan ke pesan bala pembidat Nuan bisik nak bisik dengar ke pesan.
2: Nah, ini aku pesan Cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca non siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: Tau hari tanya Pink Moonlight nama tau lagu baru Maxwell Lupa Aku ke ya.
1: Oh,
2: ini nak nama ke lagu Maxwell tapi lagu baru ke kau ya.
1: Okay, oh, jadi aku baca di Titi tu Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah berumah awin angga merit sangan tatau ngarap ke gerai belama. Oh, jadi tu hari apa long yang madah ke panas kami di tatau DJ. Oh, danya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Awalnya di tu hari Donald minta lagu hari Ricky L Jayau Selemai. Danya tu hari Alistair John selamat lemai DJ minta lagu hari minta lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami support hari buku 12 tadi yang tidak salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku dah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang okay. Lagu bukai okey tu tadi Doom hari Jeffrey Jeff amin tak nak baca pesannya
2: hari batu kawa kuci selamat ngelari hari selamat bertukar di konti DJ namanya. Aku tetap sayang hari dunia tuyu hari semua kaban FB aku ngagai lima Thomas di Bayun Seri K nama berita lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari empat tu maga ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperindahan dulu sebenarnya kita nama tu maca barengat ke penudi lagi ya tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku harap ke terperindah mah ngabala peningah ke bukai.

0: Ya, jauh ya ngapung laloh aku. Kita tiga akan ngapung laloh orang.
1: Nainya alo buai ke tepinya. Jauh ke tepi munyi kami semua. Ini
0: nanti ya ke lalohnya ke mana-mana. Nah, ke tidak ngai ke anu cerah.
2: Ngai meh.
1: Jauh ke tepi deh seram.
0: Oke, nanti ya kira lebih kurang 5 minit ah peluang kita tiga macam san.
1: Iya, oke.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HD KK Song atau DJ minta putar ke lagu Ari penyanyi robot ngalang lagi patah ke tiang sukong ke.
1: Tahu. Oke, awalnya dari Dombo jadi di titik tu bisi peringat kita Javier selamat ngelari minta mutar ke lagu Merampau Ari Alex Wan lagunya sampai bisi ni tang-tang acau lagi kita nguji napa lagu Alex Wan ke bukai lagi ni. Awalnya jadi tu hari Stella Joro selamat ngari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya. Oke. Awalnya jadi kita nguji yang ngagai Facebook Mirai FM jadi minta baca pesan tu hari Flora Ladum tu Sahira
2: selamat tengah hari serta berjalan ke pengawak
0: ya. Sebenarnya apa aja ni apa
2: aja
1: ya. Okey, jadi
0: barunya siapa lagi di to Dublin ke baca pun madah diri bisa mendeang ke YP Miri.
1: Oh, jadi apa lambai pembisik di to?
0: Apa aja terima kasih. Yeah. Oh, Alice Spencer pun madah ke yang bisa itu. Jadi baca doa itu, Shira.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal panas bas bawah di to. So, minta dicebahkan lagu Ari Anthony Usan. Nak uli aku ambau dikenal merindang Lili Laka bak permajaya miri apa kibi bak pidi miri indai mau indai bunda bak Tanjung Baru Pako anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala rak ke teperindang rindok me selalu.
1: Iya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Hijau ngau bundau babi wai pun biasanya itu jadi itu Dom minta nak
0: udah
1: tu tadi ni, udah tu tadi. Kau minta baca baru tu dah. Okay tu, dua hari David
3: Alo. Selamat tengah hari dengan seduai. Selamat biarlah ke pengawas dua tengah hari tu kau ya. Abah Wan hari sejalan simpan semuanya balai ringi minta seduai mutah ke lagu Ari Rendra sengalai bunga pinan di kena merenam kabar melayan kabar petunggah serta kabar menyadik kau ya serta nama kita tu. Serta kabar menyadik ngau kabar ke bukai mega. Pesan ngai kita jaga pengenai jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya hari David Alo.
0: Ya, okay terus ngalai ngem main lagunya.
1: Weekend aneh ya. Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngagen wan. Minta mutar ke lagu hari Alex Wan lagu tu dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama Genuan Petrus. Jadi tu Sira.
0: Udah tu.
1: Okey. Tu Sira.
2: Hari Ladan Kangi Enjub selamat tengah hari panas hari tau ke Basungai Amang Kapit minta lagu hari Ricky Ribot penguji bersuluh kena menina nagisang indah nyawa yang gau indah muni di Kapit.
1: Iya. Jadi Siti pesan ke penudi itu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit minta napa laku hari Maligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpo ngau orang ke ngelala kelebagi di Facebook WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing ya jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta.
0: Bisa seminggu seminit
1: lagi. Seminit ini. Okey. Duam tu hari Nur Agat.
3: Tu ya selama ngalai hari selama biarlah ke pengawal bakal kenal hari tu minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya hari Richard Lee dikenal merindang semua peningau FM miri bakal kenal hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu
1: iya awaknya di Sahira tu hari Debbie payah tu
2: selamat ngari hari selamat jalan ke pengawal nuju ke pesan balaku di Kucing ngau serian ngarap ke sida gara-gara mes lalu minta lagu minta tebah ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit tak ke?
3: Okey. Terus seminitnya apa? Wira Wen Junior. Terima kasih. Minta lagu nada berita Ari Anderson ngalai.
1: Menyedi to Ari Bob Vincent.
2: sama ngali hari cukup angan hari tu buat si Bujaya minta butakan lagu ngapung lalu aku kena aku minta semua bala peninga baredo media FM bakal ke tengah hari tau.
1: Iya. Dan okey atau hari Valencia selamat tengah hari ngagai nuan mega 7 selamat menjalankan pengawak nuju ke pesan ngusung bala ku bak Johor bak Kuching ngebak kampung Lubang Batu terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya hari aku Indai panggil nuju sida DJ boleh minta lagu nape-nape udah tadi nama DJ Bidayu kena merindang jadi lagu tadi udah ditebah ni Valencia jadi ngarap ke terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk ke tu hanya serkat benar jam. Jadi pesan ke penudi hari kita tiga sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bunga nampu program jadi, kita datang lagi.
3: Pesan aku laban hari tu jerebu iri-iru meh mayo ai kurang kreativiti belua ngau jaga pengerai.
2: Sama metode tadi anda nak hirup air anda kelalu berkeluar berlama-lama.
1: Jadi ya, okey. Jadi ya, terima kasih dengan balap peninggal lah, sudah pukul lain dengan kami. Geng Nobi, kau pihak mega ngadum, ngasirah hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu. Jadi pesan seduai ya, tadi, laban hari kita di Miri cukup hangat. Jadi anak-anak ngirup mayuh amat, ngirup air amat. Okey?
0: Udah tu lagi, peninggal di pilih menawa bukai, ni ke rentang oleh hari-hari YFM di Kuching, di Miri, ni ke program dalam jakok kayan ngau kenyah. Kena ngujung ke ngelah tengah hari-hari YFM Miri. Semina Kaban Hari Intan Bayang featuring Eliza Navida. Bye.

Selamat Ngalihari, selamat kita bertemu baru pedinya dalam segmen Rentak Ngalihari YFM kena sehari itu 27 hari 8 2026. Okey, jadi ke Ngalihari itu mulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 Ngalihari nyentuh ngagai pukul 6 lemai lagi. Jadi dulu merah terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, kau DJ Bana Jimbat, kau dah bergulai dengan kita dalam segmen Ngelah Tengari, okay, bergulai dengan sida hari YFM Miri saat itu. Okay, jadi peninya, ngelalu ke kita dengar ke kami, dari Kuching tu, boleh dengar ke kami, kena gelombangin, tau ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah ke Serian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita kedia bandur-ndur kebukai bahkan di Seriaman, di Sibu, okey, pemegah kita kedia di Bintulu, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita diau. Jadi bandur kebukai bahkan di Miring jam kedia tu kita agi dengar ke siaran dalam Jaku Kayan. Lalu di Limbang, okey, boleh ninga ke siaran dalam Jaku Bisaya. Okey, tang tu ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey Bintu lu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, nanti kat ninga ke kami, kita tahu ninga ke kami ngena cara online. Kita tahu ninga ke kami ngena website atau ke aplikasi RTM Click. Okey, boleh mega ninga ke kami ngena channel Astro 871. My TV, okay, pemegang portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar ke kami dengan acara online, okay. Ya, kita ke Bandung, terima kasih telah berhenti jalan jam ke dia tu, ngerap ke Sam Jimat serta sama ratai Bandung ke dituju. Terima kasih ya, laba milik kami, Pak YFM menjadi station pemerintang kita ke Ngalih hari itu, okay. Terus segala sejalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

Anti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai madunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Book anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Big Bad Wolf meli Book jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.

Oke, ngarap ke kita udah terperinan nih ya, ke lagu Ari Ulin. Lagu kedua nama Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Mai jam kita ke dia tu pukul 3.20 minit ngelari. Jadi, mari selamat ngelari, selamat.

Okey, bisi kaban kita yang ada ke diri benda dengan ke YFM jam ke dia tu ngena RTM klik ku ya. Selamat dengan ke kami ngena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play atau ke App Store. Okey, di kena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey. Ya, jadi pendengar kita ke bedau online ba Facebook jam ke dia tu. Kita mereka tahu like dulu fanpage kami Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita udah like, udah follow Facebook kami, kita udah ninggal ke pesan rindu hati atau ke lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Ambil ke BC dua caku. Okey, ke lemah itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merindah kita dengar enggak lagu ke sekali itu lagu Ari Honey J. Lagu ke diberi nama Anang Laju, enggak lagu Ari Covelen. Lagu sidak ke diberi nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus tinggal ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalai.

0: ke-9. Bertemu kita di Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulai sejalai ninga ke awak rentak ngelari YFM. Okey, bakal ke udah di dinya kita tadi nyameh 12 siti lagu kedekat berpekit ba renggat ke penudi atau ke final ACSC Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, bakal ke udah di dinya kita tadi bala finalis ke bisi disebut tadi Enya Ramles Walter, Donny Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawat, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tila ngagai kita sama-sama kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerindu kita. Ha, sampai kita datai berbala mayu nyukung industri muzik Teban, nyukung Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9. Okey. Ya, jadi aging lalu ke semua kita, kita akan menunggu online di Facebook jam kira itu. Terus anjung komen kita lagu peminta enggak pesan rinati. Okey, di Facebook kami YFM Iban. Lagi aku baca pukul 4. Ya, nyentuh lagi pukul 5. Lemai tu lagi aku maca komen KBC dan juga kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai itu siku Ari penanyi KBC mungkin berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kedatur ba Spawah lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kita tur bas power betuang. Okey, terus dengar ke lagu Ari Urai lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami rentak lari YFM segulai sejarah.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Ya, oke guys, kali itu dia mari kita perhatikan info berita ngenang bekaul ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Oke, bisa nerima insentif pelajar dari Kaban Kunsi Negeri Sita Meraduang. Hanya Dato Ding Kuang Hing. Oke, 133 iku hari sedatu nerima insentifnya. Pengudah sidak kenerima kangau 60 pelajar ba university. Lalu 67 iku agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa PUMNAM atau ke STPM tahun 2025. Okey, Dato Ding madah ke insentif dikena bala nembiak nyamun belajar ba university nang udah dipicalai ke kenyari tahun 2017 suba. Jadi insentif ke dikumbai My Journey to University nya diberi kena nyukung serta merangsang bala nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi yang maksud ke jaga tu ba pengawal ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meraduang, okay, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari itu ke sini ngau ke kami dalam segmen rentak ngalih hari UFM. Okay, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita bah Facebook kami YFM Iban. Okay, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban Mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Nah, ngiranya website bah PC kini tau kena apps YouTube. Okay, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, yang jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu dari Florence Low. Ngau lagu Seinci Nada Dendam. Ngau lagu dari Data. Lagu ke diberi nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merinang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awal rentang lari YFM.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rentang,
2: YFM
1: segulai sejalai.

Okey, dengan itih ke report RUP Sting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, beringkari pukul 4 lemai itu 27/8/2026. Okey, itu dianjung sidak ngagi email kami Wife Miban. Okey, muak ke lemai itu ribut kudi hujan ngau ribut kudi di Perabak Kenyadi ba Senur baka Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Miri, ngau Limbang. Lalu muak ke malam hujan di Perabak Kenyadi ba Senur baka Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri, ngau Limbang. Jadi nyam tadi info Gayari RUP Sting Mata ke Gayari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, beringkari pukul 4 lemah itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai RUP Sting Mata ke Gayari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemah itu. Okey, jadi bak jam kedua tu benarnya munyi kau dah disemaya aku tadi nur aku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita kelemah itu KBC Dianjuang bak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawak ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu Jawa di Mata di Kedam Rindang Derimpu. Di Kedam Rindang kami serumah ku ya di Nanya Ulin Sungai Poi Kenawit Dawa Tenguling Induk Kenawit Melaya di Kapit Pangkas Sunggang James Anyau Empara Jubang. Menantu ngau ucu ya di Sibu Jaya Mary Ubung Martin Sinan Edi lalu nujungan aduan Bak Konti dan Mekat DJ Ngau Jakusan salam lenyau nuju kita semuanya jat. Terima kasih kita sama-sama. Okey, Abad Dum mada ke diri Ari Simunjan tiulih minta main ke lagu When. Lagunya dituju ngagi semua orang kengala. Thank you dijadui kita sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat berjalan ke penyawak. Minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedam Rindan Derimpu. Ngau semua ke benoninya YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi abisi komen ke lemah itu. Selamat berjalan ke penyawak dengan Nuan Bak Konti DJ. Minta main ke lagu nama tu. Sebarang lagu di Kedam Rindan Sida Indai Tony ke dia Bak Serat tu. Mak Gary di Miri serta semua ke Ngelala bagi balakaban Facebook. Ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen Ari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen bagi. Request lagu Bungai Pinang di by Riken Rusen di Kedam Rindang semua balakaban Facebook. Mayuah balakaban Facebook di tag dia ni. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas gari kami di Pakan tu DJ. Antu boleh minta main ke lagu Kelemayang Band Pengerindu Putus di Tengah Jalai. Lagunya dituju ya nyagai bala kediau di Sibu ngau kop Ibus Roban ngarap sidaya te perindang ku ya. Okey. Udahnya Serini Cendan Serini. Ari HDKK Suang. Okey. Selamat berjalan ke pengawal DJ. Henti boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang lagu Patah Tiang Sukuang di Kedam Rindang semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, ngau grup PWI, grup sama gawa atau kerja, ngau semua beringa WFB Ban, bak sebaran duar sediau. Selamat berperinang nuju semua ninga ke YFM ke lemah itu ku ya. Okey, Iba Vincent mengkasi komen tu, madah ke diri Arisi Bujaya. Nanti boleh ya minta main ke lagu Ngapung Laluh Aku di Kedam Rindang semua bela peningnya Radio YFM Kuching bakal ke lemah itu. Ngarap ke sedaya terperinah meh. Terima kasih dijarbi sama-sama. Udahnya Anita Nawai, hai dijarbi selamat lemai. Selamat berjalan ke penyawa gari hangat atau ke panas. Bak sepawah. Okey.
Ngarap ke bisi hujan mai lagi ko ya. Okey. Atau dan jong ya 6 minit ke udah lalu. Okey, Alexis David Biju. Selamat lemah DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Hari kami di Betuang itu agi bisi sebuah untuk kejerbu. Pesan Runati. Noju semua minta main ke lagu Menyadi di baik masterpiece di kena berita semua belakaban Facebook mayuh belakaban di tag dia serta semua belakaban tubuh kami ngarap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur beribut bersebun petang gara kami di bau kuya pun eh minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Sharish di kena berita bala peminat setia YFM Abah Serata Menua Sarawak. Terima kasih di Jalbi sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC Danjung bala kaban kita bala pedinya bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

ngarap ke bala pendengar kita, bala kawan kita, ke bisa minta minta dimainkan lagu Rawin Syarish ni tadi. Udah terperindang, ninya ke kami ke lemai tu, okay? Dalam awak tau ke segmen Rentak Ngalih Hari UFM, okay? Agi bisa awak nur aku maca sekedar komen ke bisa danjong bala kita, bala kawan kita, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisi bala kaban madah kediri benuninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau 94.3 MHz di Kapit. Jadi kita kediau di Sibu ngau Kapit serta berandur ke Semak, selamat dengan ke kami Rentak Ngalari YFM ke Lemai tu, okey. Dalam segmen kita berengkah hari pukul 3 tadi nyentuk ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Komen ke sekali tu. Indai Tiffany Isah, mereka

Selamat ramai ngau pesan rindu hati dituju ngagai Ma Ayut tau ke Mary anak gayau di Serau Julau. Okey, pemga dituju ngagai tua ya, kedia ba ulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya. Bak Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Ngau bala madik, bala ipar, bala menantu, ngau bala kawan belayan ke ngelala. Ngau yukusan ngarap ke sedaya meruan gerai belaman semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawak. Benar dengan orang dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa yang ni? Nanti boleh minta main ke lagu Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Di kena merindah terimpu. Ngau semua belakangan Facebook yang lala aku ya. Okey. Komen tu di anjung ya. Nyokat just sejam tu ni. 55 minit ku dah lalu. Pulau aku yang kayaknya dah datai ke ni. Medau ke ni. Okey. Lagi komen kita tu. Okey. Alex Deltabina. Madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Okey, selamat lemain tu boleh minta main ke lagu hari Igu Anteni, lagu Melegai Pengrindu di kena merindah semua belah kaban Facebook. Ya, menyuah bala kabannya ditulis ke dia. Okey, ditulis ke nama ba komen kita yang boleh dibaca ke habis tau. Okey, sesila kumit, selamat lemain DJ, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, dikena merindah semua orang keng lala aku ya. Nora Piling. Okey, selamat lemai di Jarbi Madah ke diri Ari Betunia Panas gairi kami ditu. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua wala keng lala. Ngerap semua sedai gerai serta terperindah dengan ke YFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kaban kita kena nama Pengrindu Bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di JRB Merah ke daerah Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebilik di Kenawit, Mok sebilik di Bintulu, Matthew sebilik di Batu Kudi, Carol sebilik di Tabuan serta semua peminat teka peningnya YFM. Ngau ujak pesan Anang kurang ngirup air suam. Aha. Okey, mana pesanan eh? Okey, adanya Jerami K. Selamat berjalan ke penyokong dan berkonti dari Rajes. Kami di Miri Saritu. Mana lagi hari ku ya? Minta main ke lagu hari Winnie Albert. Basic Gantin One. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemai tu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, biar man. Okey, lagu di kita merindang. Semua orang kengala. Bak Facebook. Anda boleh disebut kena memagang. Ngarap ke senai besi ni ngam eh. Ke lemai tu. Okey. Selamat belalak. Nuju kita semua. Ke belum belalak jam kena tu ku ya. Okey. Yang jadinya komen. Ke besi danjung balap dengan kita. Balai kaban kita. Bak Facebook kami. YFM Iban. Kita kebedau like. Kita kebedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, ngau like Facebook kami, tap aja YFM Iban.

Okey, Mary Camilla Galago kata beri nama Tujuh Mimpi. Okey, mai jam kita ke dia tu pukul 4:39 minit lemai. Okey, terima kasih dengar. Lama lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Tegu Awak Rentak Lari WFM berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, jadi di Seri Aman boleh dengar ke kami kena frekuensi 89.5 MHz. Okey. Kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sabah, di Semelaju, di Semelajau, okey, di Suai boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta kerandur kesemak yang kaum di Kidurung. Okey. Bandung ke Bukai meh, okey. Ya, jadi lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban Charlie Ramos. Selamat lemai DJ Panas. Gari kami di Sibu di tu. Selamat berjalan ke penyewangan-penyewangan. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu Ari Stella Philip. Dia kena merindang ibu ya, ianya Indai Ate, nyau Indai Kogo di Selangau dia. Kau ya, okay, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Ngara ke sudah sininya WFM jam kena tu. Okay. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak baca aku tadi. Madah ke gari sibu panas minta main ke lagu Wari Wat Rock kaban sampai mati. Ayu Birbi Aris Langau minta main ke lagu Sir Philip Anang Nindiang Aku dikena merindah semua kebunuh ninga wife Miban ngarap ke sedaya gerai selalu Anang nak ingat ngirup air laban hari itu angat amat ke ya. Betul. Udahnya Johnny John madah ke diri Ari Sandakan mana hari kami di toko ya tulis minta main ke lagu Ibu Agi Steady Arya Chan dikira berina bala bak nanga sesawak suang din ngarap ke sidai gerai berlama. Okey, anang kurang ngirup air lalu nyajak. Terima kasih DJ ku ya. Okey, benar ke macam nama tadi tulis pada kabar kita tu ni. Okey. Ya, Nora Piliang tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, dengnya atuk kebenar dia saiku. Kepada okay, dibaca aku Lily Anthony, selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawa mana panas hari kami di Limbang. Tulis minta main ke lagu hari Winnie Albert ndak ngigak lebih. Dikenal berindah semua peninga YFM Iban. Okey. Ya, jadi terima kasih semua. Terima kasih. Mayu-mayuh kita kudang anjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemai tu bak Facebook kami YFM Iban. Jadi tinggal berapa minit lagi ndo raku mai kita sama dengan ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu ba jam ke penudi lagi berinya pukul lebih kurang pukul 5:25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, terima kasih berinya. Harap lagi terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Lari WFM. Dalam program 3 jam berhingga hari pukul 3 ngalih hari tadi untuk ngalih pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu Ari Linda dan bisik lagu Ari Priscilla Jane lagu Ari Carly Bau ngawan di Ali. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari WFM 24 jam merinang kita semua segulai sejalan.

0: kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja nuan kini ari bisnis nuan kini ari semua tak terima nuan
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mensia suah bertanya nama kebuah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama kebuah penguji tok datai. Nama kebuah penusah nuntung. Nama kebuah aku, ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama kebuah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama kebuah Tuhan merik nyiu tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi lebuh kita nerima berkat tu nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga sigi amat sekedar nemu berterima kasih lalu nerima berkatnya ngau nadai mayu tanya nama kebuah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida perkara tu dekat dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu bak topik berkat terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua.

0: Selamat kita bertemu baru bak program Plaza Jurai 635 ke Minggu tu ke Sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya laban ketika pemanah Tuhan bala peninga kita boleh bergulai baru. Nada uten dekun, nada uten anggur kita bergulai ke Minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita jam ke dia tu. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang gagah-gagah hati mega. Lalu terima kasih mega ke Sarito temuai kita udah bak mua aku. Terima kasih gagaya lah bandak lejuk begulai ngau kita berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar ke ulih diperhati ke kita abala peninga. Jadi ngau aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya ti udah ngelalu kaku datang ke studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuannya tadi tua sigi nak leju. Ba program tu ngamansuat ke penemu kenangka uliah kita hari segi sudut pengarap kita orang Kristian nyanya prinsip ngau konsep kita ke ba Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga mega mana bakal ke Sarito.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban semua kita ngomong berita ke mana Sarito. Nada utai tu uliah ngasuh kita atau sehati. Nada utai tu uliah ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi kau dah dipadah kaku bak pemungkal jakut tadi minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebih tua nyebut pasal berkat tok Pastor pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku ianya berkat tok utai ke sigit di kerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat nah Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega.
0: Ya. Jadi antik kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuang pun ke ranau bak topik tu atau jadi di pelabak aku cukup mana antik nuan ulih madah ke dulu nama reti berkat ke dekat di pejurai ketua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita meda dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia nanti kita nak boleh utainya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku ngemanyai kata bak utai ditanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca bak jaku Tuhan bak buah kudus ianya bak ulang adat bagi ke 28 gentran kedua ngagai keenam. Kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala tala kita lalu kita deka ngempu berkat ia ti munitu. Tuhan deka merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah tala deka ngasuh kita beranek betelsek. Kita deka boleh gandum, boleh sapi ngau bedus. Tuhan deka merkat ke gandum engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan deka merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya jaku ke pasal berkat orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meraih anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang nak mati bak semangat yang tak boleh hidup di meruan bak John 3:16 nyak dikumai kita berkat di cukup besar ianya berkat penyelamat nyak berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kuah tu dikumai kita berkat laban aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjaku ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan bak penghidup kita ianya bak pengerai kita lebuah kita gerai lebuah kita digerai kali sakit mega nya berkat laban nama kebuah semina bak Tuhan aja bisi pengerai jadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti diturunka ngagai setiap ikut orang ke beranaknya. Artinya nyak te kada sebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan. Lalu pian megak contoh keempat megak berkat mayuh tadi nak boleh disebut tua tu puan pini tu tuan buat cerita. Jadi keempat megak kita berarti ke rumah kereta megaknya dikumai tua berkat seagi-agi tuan nguliah ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
0: Rezekinya
1: tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi bekeni ke kita nanti kita nak tulis ni okay rezeki aku. Jadi rezeki tu tadi ianya subway dari berkat. Ya belak nak jangan.
0: Anaknya menjadi pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah reti ya tadi. Jadi nanti kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia. Artinya kena ikat kak boleh tuan ti utanya nadai dia kira kena ada rezeki dia metua ti tuan ngasu tuan nak boleh jelu tuan nak boleh rusak tuan nak boleh babi kini. Artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua nanti ya rezeki tua artinya tadi utanya segi boleh tua ya lah laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan. Bak tiga ianya kumai kita cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu mayu atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai bakal cabutan motosikal kini ti tuan nak boleh dia okay, rezeki tua menya artinya laban tua tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
0: ya
1: jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan untuk ke rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kan kue dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
0: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita kau beri sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berarti ke ya tang berkat tu tadi ngembuan skop ke lebih besar yang kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari nini ketika dek bakal tu dek pastor. Lepas tadi Nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya bukan perambu Tuhan kita yang benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi kak kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti indoknya tuan nak tulis ke bukan rezeki tuan gempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kerja tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti ka kita mesti back to the Bible ngan jadi ku tengu mai nade ngawa aku dah bapangan ngue tang aku nade rezeki aku jadi ngue ngan jadi pengawak laki bini tok ngai de kumai tua rezeki-rezeki ya laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan utai ka di kumai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki laban rezeki tu ianya menginjau jakut dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jakut dunia tang bak tenyak tadi kita berhati ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan nak ngasu nak boleh jelu nadai rezeki nah kita dia lepas tanya segi nadai dia tak kita nguji baru ke bandua kebuka PRT ya.
0: Okay, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi balap tinggal udah meri namanya aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyema utai yang lama tu rapas tau ke kulap-kulap kini dia tu kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh mudah ba sikok-sikok mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya unggup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya ku cakap Melayu ironi ya berkat-berkat tu ulih nguyang karun yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala nama kebuah ya laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu lebih lagi berat ke hal diri empu aritik ngemberat ke Tuhan dalam penghidup Minta nuan nerang lo sini lagi pastor perkara tu.
1: Okey, mana mai utai ke disebut nuannya tadi Puan Penny yo. Lalu utai kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pian mega orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih bayar. Nyak ke ujung kia tu tadi buat de aja ku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai bayar. Ti kita berarti yau. Ti ku merik nuan sarito ianya Puan Pilih. Ti ku merik nuan durian. Nama TK disebut nuan gagah ku.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ni ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama TK diberik kita yang agak siku-siku orangnya orangnya akan madah ke oh terima kasih sano. Nama artinya artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja tang Tuhan mega perlu kasih artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja tang Tuhan mega perlu merek terima kasih lalu Tuhan mesti merek terima kasih ngagai apa itu di surga itu udah merek kita berkat. Lalu aneh yang kita nyata tadi semina ngarap ke jatang kita yang megak patut berbagi ke berkat ke bisik bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua amir berarti ya aneh yang tuannya tadi namanya amuk ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah yang ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
0: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Hari kerja nuan kini, hari bisnes nuan kini, hari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni kia kena kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Nyak kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau utai ka ia kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya? Kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan, orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat, tua boleh undang, tua boleh ikan. Ti utai nyo bisi lebih nah masalah tua berbagi ngojiran nah masalah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhan yang hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah diberkat agi orang timri ariti nerima bless well be blessed.
0: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi. Ingat berkat ke diterima nuan ngaku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat ari kita. Jadi tadi nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peringa kita, kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi ti kita berarti ke hidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuah kita nangi ke Tuhan, nangi kalah tala dia kita ngulih ke berkat ukai ngau cara ti salah munyi ka kupun tadi au. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang besar tapan rezeki tu ari sebagian ari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih ko tanya ngau cara ti betul. Au jadi tu meh cara ti ke betul ianya ngau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti ngenyawah ke atau kenyegang kau tu ngau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuah tua bergigak ke pengawak, lebuah tua bergigak ke utai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawak tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnis kini, dalam tuanya tadi belajar kini, tua anda ngelawang ke Tuhan. Aban, ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiriang kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapa ngai, ba utai ke, ukai bapun dari berkat. Kita mesti bapa ngai, bapun semua berkat, nama pun semua berkat. Ianya Allah Ta'ala pun semua berkat menyadai au. Tapi kita berarti kita ngai minat nerima tau ke diberi uraikan aja. Kita megak dekat bisik gintai. Kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan. Biaya tadi artinya kita ukai tak duga-duga aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pilih ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Jadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari calai Tuhan. Bak mas semua bisi ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
0: Okay, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peninga ba program Pelasa Jurai 635 lalu sebeda kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyat lagi boleh baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: 6:35 Asarito kita bijurai ke topik berkat agi bak mu aku agi boleh ngaku Reverend Pastor Tony Maya. Hanya di tadi Pastor Maya hutai dari bijurai ketua abak pusin ke truba tua nampung baru randau tua Pastor. Hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko. Maya hutai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Asite ari perkara ke oleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitiah ke daging atau ke nitiah ke pengingin hati yang pu udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat muat Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan tu mega bisa ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita nyadi munsuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia, rindu ke pengingin tubuh kita, rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ngujuang ke kita nyamuk, rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi, nyai pepuannya tadi yao. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai maka datai ari pengamuk kita.
0: Okey, terima kasih Pastor ke saud anuan nyak tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensiati agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ko dah diterangkan wanya tadi. Nama agi perkara ke uliah neku berkato ari diterima kita mensia.
1: Jadi tok patut diperhati ke kita puan peninya pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laba lebuah kita ingin ke dunia dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu contoh ya mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadi nya kebuah perkara tu bisa disebut Jesus baka ka ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah erta tengkira. Nyelait munyi ya tinuan ningat tau. Yeah. Dini bisik munyinya Pastor siapa orang anda bapangai berta tengkira ni ya. Semua orangnya tadi bapangai berta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tau malam nyadi. Laban ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nyak ngau cara kebetul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu uliah jadi penekul utai tu uliah nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkrama dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita, laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya, nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses, kau tanya. Nanti kita nyo tadi ngocara kebetul, kita percaya Tuhan tetap merkat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah ke langkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan ba penghidup kita. Sekali lagi komadah, berkat ianya semina direkognize Tuhan ba penghidup kita, nya meh berkati benar.
0: Okey, bala peringatnya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya, nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali tu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage pastor ngato minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap, ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki ari Tuhan ba ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berarti ke ada masa berkat. Lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia ndak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Namau tai ke kemisik nuan kasarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ari Tuhan. Lalu ketiga maka pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita yang cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita atau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngagai orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sehari tu berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor, mulai baru ngagai nuan ngiring kita bak sampi.
1: Okay, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang nuan, terima kasih ke berkat nuan ngelama tu. Lalu pihak mega Tuhan kami percaya semua bala peninga keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan laban kami nemu nuan nang sedikit badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampai kami tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringatnya nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus bergolengok kami bak minggu barunya nilah.

0: Tak jatuh belum mendiangkan. YFM sekulai sejalan.
1: Terima kasih YFM di Kuching, Datuk Kitab Gulayung. Kami di Sadahari Limbang.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke kondi kami di YFM Limbang Belabore dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi bekas selama pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemai kita bisi berita lemai ke Adita Batura Seri YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makinnya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasa peningat semua dah 27 hari kita bak bulan di ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pemisi school nah. 31 dah nyabut hari kebangsaan, 1 hari bulan dah cuti. Nyentuh ngagai berapa dah seminggu bukannya sudah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tau.

0: Ya, mungkin nyampe tadi pendengar semua, lagu ke baru udah di dinga kita nya tadi lagu dari Via Chang. Ujung Via Chang lagu kada kenuan dinga. Okey, ujung ke jam kita pukul 6.17 minit lemai. Munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai dengan semua peningat ke penuh begulai kita jam ke dia tu. Bakal selama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang nak berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ke dekat diatur kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam ke dekat diatur di e-konsep Kidurung ngau e-konsep Paragon. Jadi program kesepakatan megak diatur di Rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Nya semengkap program ke diatur hujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai Rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Nga dikenangkan kenya berita kedua ke dikongsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan nur ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta gig dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudih ke dipungsi kaku untuk peningah ianya SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lombak ngomain ianya Sukan Tahunan B Kemas Gabungan Sekolah Kurang Murid Zon Binyok ianya SK Kuala Binyok SK Sungai Genan SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Siguk. Jadi pengawak tu peningat dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya yang kawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend Bang Bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba perahu sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyok ngelalu ke penatai semua orang Ari Menua Binyok Selejo Lubuk Gala serta ya ke Besemak Peniau ngau sekolah tu ni. Jadi ngarap ke kita ke Diau Besemak Peniau ngau SK Kuala Binyok tu kita dipinta datai sama nyukung pengawak sekolah tu ilak. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngaunya pulai baru ngagai Dom di Konti Limbang FM. Selamat jalan ke pengawak Dom.
0: Terima kasih Yon di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemadu baru Ari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.

0: dia meh sadar limbang nyentang ring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

tadi lebuh aku kenurun kondi tadi nak bukai-bukai di jalai penyiaran tu atau ke RTM tu baluar RTM tu tadi hujan tang ba rumah ku din ada hujan aku nama aku buah kayaknya jauh dari rumah aku enggak upias tu tadi oh jadi nyak me gaya hari kita kita nak nemu neh tajak punya sama di Limbang dak kira ke dak sampai 3 kilometer pun sekedar nak hujan jadi engka ba menua kita tadi benar hujan gini ngarap ke bajimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di Wan. Kita ke city tu ke terubah tu pesan pemati datang hari selemah anak tugang hari Mahmud Sibuti Miri Sarawak pesan menuju kabar melayan di rumah Mison nang Salo Sibuti rumah Hapin rumah Timai ngau rumah Lani Bujang di Suang Kuap Sibuti rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti rumah Ticui rumah Nomi rumah Jika rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti kebelayan di Bakas Sibuti kebelayan di Tamam Anipa ngau Selepin Bakung kebelayan di Sah Uluniah kebelayan di Manong Niah ngau kebelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tu. Jadi si berita mada kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5:30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung. Pergila 28 hari bulan 8 2026 bapak penam Anglican lambir di Miri lalu leka di Perantu kena 29 hari bulan 8 2006 hari 6 jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Banging Mahmud Sibuti Miri jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengawal tak sulit untuk ayah mai anak tindin atau ke inai bangga ngenak cara semiang. Jadi pengawal kata sulit dekat diadu ke kena 28 hari 8 2026 Wan Ulit sehari tu lalu kata sulit kena dini hari 29 hari 8 2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan nda ngira jauh tau ke semak kelebih lagi ba batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi Ngau semua kelala niang mai nak tindian tau ke Indai Bangga jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261 jadi ke siti tu peningat semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Nomi ngetah sulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang terima sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ngau jalai semayang jadi dipinta semua kabar belayan kengelala niang ini Lucy kena alah dirintai itu datai ngegai rumah ucuk ya nombor 2E jalai Sataria Timur 6 jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk Niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit Niang 012-528-3832 jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngarika sesebilik dekat madah ke laki ya Rudi Juyang anak Kusau ti udah nadai kena 26 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Segai Balamayu kena 27 hari bulan 8 2026 inya Sarito hari 4 di rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah
Jalai Uya, Sibu serta dekat di Anjung Kependam kena pagi 29/8/2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju kabar melayan atau ke bakiah ngau semua kelala ya ba nanga bawan Cenawit Bukit Temedak Selaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Serikai Sang Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemenas ngau di Seratua. Jadi kabar melayan tindak oleh dirintai itu ngelala ke ngelala ni yang Rudi Jui yang anak Kusau sama dibinta datai ngesah penusah tu. Jadi terang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai anak Banting 011-2587-3686 tau ke Esmi anak Kusau 019-822-8686 6696. Nah, kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Yang bernyanyi tadi lagu Ari Basil Tedung, Oh Dara Bintulu. Okay. Ha, ngujung jam kita pukul 6. 26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai

0: Bersimbai ngau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti, David. Sejarah ngabujang beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nambah kebuah nuan uleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi to. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemaya to. Semina bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik mendua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dian, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Ibu, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Manah tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap, lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua, diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Penggoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat, napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu hari 27 hari bulan 8 2026. Jakob Sempama kita ke terubah ke di pekunsi kaku peningat semua ianya bakar api ke makai sekok. Ha. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke itua nyebut utai. Udah pun orang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakar api ke makai sekuk ngai padam-padam jakuk enya. Jalan ngena jakuk sempat mato na makai ya nama udah berjakuk ngai badu-badu. Tai tua benda nyebut utai bakar api ke makai sekuk padai. Dini ala sawat jakuk ya ke ngungut bakarnya. Nya tadi jakuk sempama kita ke terubah bakar api ke makai sekuk. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke bisi dipinta bala peninggal kita. Kena kita menggal jago sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru tusun tik kedua udah tok lagi.

Ya, lagu hari Riza Reho. Anang guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pian mega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya salah panyun baka duko. Arti sempama tu banding agai urang ti dekak berengkah bejaku tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu bekeni ke ngepun ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan urang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalai ngena tau ke contoh ayat dikena kita nyebut jaku sempama tu nama jaku nuan nyau ngelipat ke bukai salah panyuan baka duku tak nantai pengkalan mimit jaku nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi. Jaku sempama kita kedua salah panyun baka duku jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi kaku ke minggu tu jadi baka selamang ke bisik kita peninga ke landia ke nemu kelebagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engkau kita boleh dekat berkunci engkau aku buat program jaku sempama kita tahu inbox aku buat Facebook ini kita tahu meri jaku sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikena kita nyebut jaku sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu kelebih lagi engkau kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, begini kita dipertingkat semua Siti lagu hari Alun Luping Bujang Semalam di Kena Merindang. Kita kaki bergulai engkau kami di Sada hari Limbang. Jadi terima kasih ya Mamayo, kita ke BC Muda Live. Kami live aku kebenar ya Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Engkau live di tu aku. Terima kasih ya kita ke BC 661 Iko orang ke Meda hari tadi. Ya sekitar hari bala-bala ke bisik komen. Ianya Alista Juin IDJ nama berita mana Alista pian mega single father. Single father hari temuruang tu ipar bibi indai. Ipar bibi okey hari temuruang. Lalu pian mega mai lagi peninga-peninga kita ke bisik Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke bisik dipinta peninga ke lemai itu ianya lagu hari Florent Law.

Selamat lemai peninggal Dato' kami nampak ke berita lemai 27 hari bulan 8 tahun 2026. Grid kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang Enggau Lawas. Spital Lawas kebaru dibuka bulan 9 tu guna kemayuhagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menabukai, SSMC mansut ke jakut tangkan tahap 3. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Arus internet tindak entap tak ke penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sabit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ahli Hassan madah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia madah ke internet tindak mana megak udah nanggul agensi perintah lebur dekat merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Sama belak terkerugak ianya sektor dagang. Nyalah yang nyukung gempung kerjasama keritanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi konektiviti digital di Limbang, Engau Lawas. Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke pengawak ngelatih ke internet di bagi meluang Limbang tak mudah lagi dikerja laban bagi meluangnya Dato' udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyop ngerumban pengawak perintah tidak ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawak tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara itu megak dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambung ke ngagai sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 itu tadi. Spital Lawas kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna kemayagi orang gawak ngintu pengerai. Kaban Konsel Negeri Sita Bak Kelalan Baru Bian mereka ketuk dikena nentu ke spitalnya uli dibuka enggau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit uli muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawak ajak udah diisi lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ada Lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak bak menua diri. Berbian mansut ke penerang tu udah ia kenemuai ngabas spitalnya bergulai ngau Direktur Spital Lawas Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak berubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas ke baru uli nambah ke servis gintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spital ni megak uli nyeliah ke rakyat bak kandang meluanya hari tindak uli hendak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisik nyedia ke 76 itik katil standard kelimpari 4 katil bak high dependency unit HDU. Kelimparinya, spital tu megak bisi disedia ke ngau makmal ngau farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngeli. Kebukainya, nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik, ngambil kebalan nembiak ti diperubat ke dalam timpua kelama, agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanas stesen pam booster bak kampung Apar Singai ti bungkus 3 juta ringgit ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sita Tasik Biru Dato' Henry Harry Ginep mada ke stesen yang Dato' uli ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek itu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena daya air. Ia mansut ke Jakutu lebuh ke ngulu pengawak Nur nyerah ke projek itu bak stesen pan booster Kampung Apar di Bau. Kita datu benda mendiang ke Berita Lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Pertubuhan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3, ungkup selatan ASEAN berduduk hari risiko subuh nasab hari menobukai pengudah kanandur tiangat dengan subuh nasab ke majak kusut. Bak jakut lalu tidiayan ke bak website rasmi sidak, ASMC mereka ketuknya di ketegal hari bak kandang menuanya ti lama kemarau. Pengawak matau di setelah ngayan ke subuh nasab di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, kebupun hari kanandur ti angat ke ditemu di Kalimantan. Berbak ngunyak subuh nasab hari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC merah ke subuh nasab ke tebal ngau jalan penebal hari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, agi ngerikut ke Indeks Pengamat Angin IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan ngau Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kanandur kebukainya ngerikut ke angin ti jalan Pemersi antara 58 ngagai 90. Julu ati Sarawak tika ngemansang ke ekonomi tiba pelasar ke teknologi tinggi, nya endang berpangai bak pengawak ti ngelatih ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English, lalu sama belak dikemeran ke ianya pelajar sains, teknologi, engineering, enggau matematik, STEM. Sabit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki, pada kesebengkah hari pengawak ti bisi dipercalai kena nyapai julu ati itu, ianya merangsang orang rinduk macam. STEM megak udah jadi atur ke cukup berguna di kena nyungkap pengelandiat rakyat berfikir, lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Datuk Hi Chang Ki mansur ke jaku tu bak pengawak Nur melancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6.9 tu ilak bisa nyeria ke main macam mutai baca ke dijual enggau rega kepatut. 155 ikut orang bisik ngonrimak pingat ngau tanda bahasa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sarih tu tadi. Dulu agi nerimak tanda bahasa ditu, ianya 14 ikut penerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Ti Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti, lalu 15 ikut nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ikut orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji, lalu 43 ikut nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Ino Tuai umur ditemu orang udah nadai dalam klinik parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke ia, ti ditemu udah nadai ditu ianya Sadiah Abdul Hamid ke berumur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul ngop karatu urung pukul 9.34 minit pagi alai ngambil induknya. Niang tu megak udah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Great kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke mayuhagi orang gawa ngintu pengerai. Risiko subuh nasab hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyanaga kami mai kita mendiang ke berita kelemai itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sama lemah ini ingat dia tu kita mai kita terus boleh secara ingat YFM Limbang bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelebet sudah maca berita lemai ke di tabut. Terus hari YFM di Kuching dia tu kita boleh ingat YFM Limbang.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukai seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basah, menguji sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan juluk ati tik sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanai, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1. Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
4: Ya, jadi kita ke Perana Mendoa Malaysia sama kita ngitang jalur gemilang. Jadi berita mana ngagai semua kita di limbang itu. Ianya Siti pengramih ke dianti-anti kita lama udah hendak diadu diatur di menua limbangnya Pesta Limbang 2026. Harap kia nyadi nanti ndak nanggul enggau sebuah tu. Jadi nanti udah dianggur ke nama tu orang ke bu pengawak, megai pengawak tu Pesta Limbang dekat diadu ke kena 17 nyentuh 18 bulan 9 2026. Jadi bisi dia tu pengawal lomba powerboat racing 2026. Lalu pihak mega kategori bidar, bidar 15 kuasa kuda, bidar 30 kuasa kuda. Lalu kategori tunnel, tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda, 2 selenda. Tunnel 30 kuasa kuda, 3 selenda. Engkau BC 3 lagi kategori, tunnel 40 kuasa kuda, 2 selenda. Tunnel 50 kuasa kuda, engkau tunnel 4, 5 SST. Ya tadi lomba ke BC dipekit ke bulan 9 tu, 17 hari bulan untuk 18 hari bulan 9 2026. Jadi bunyi kaku tadi sekumbang kita ke kubit sampai lama pengatur dah dia dah diatur, lalu ditangkan kenggau orang ke benong ngadu ke waterfront di limbangnya tadi pengawak tu atau ke pengerami tu beda boleh diatur. Jadi tahun tu ngarap kita mujur nanti nak ketegal laban sebuah tu. Okey, jadi sebetul kita buat program main asal aku dekat merindang kita ngau Siti lagu ke bisik dipinta peninga kita megak ke sekali tu.

kita ke malam untuk peringan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mic dan mending ke Siti lagi main asal kita Iban. Ianya aku diberi nama Ganu. Jadi orang ke berganu ke kita ke malam tu ianya ibu layam anak aji dari rumah geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu lebuah ibu tu berganu mayang ngetau ke munyitok.

Taban pati kami tau amiyam pa abaan nasa yang pipi tata arbae na ema nyawa

nga may atun na maluoy na kita abagaday utay ngayaman.

kurang kena yang sakit tu naik tak jauh kita usah cuma yang lama kita uliah ni teh ke apa jeng de urang panai mengai uang amanua kita

Sa labiah gay ako sino madama kita sama basa hadae ngawa kuno pay kita ujaw uay nya aku jumpa pino udau da da jau jau kayu kamati atu asa tu kah niang atu ma

0: yang buka ya.
1: Makanya dulu kita ingat ke Ganung Mayang Ngetau ba program main asal dari Limbang Wulai Baru Minggu ke Baru Gau main asal kebukai Semina di YFM Limbang.
2: Halo bijak di ayah pengilima kaya
3: kita kak ingat tau nanti kita kak ingat meh program main asal Ari Limbang yang rempat
4: gelai naik tino tabah kau kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkang bergulai ngau waktu di sada hari Limbang. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkongsi ke sekedar berita ke bisa jadi di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Dato Ama Awang Tengah Liasan madah katuk perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuah tidakkan merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempung kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nya tadi berkawal ngau berita internet. Jadi kedua tu nya ke limbah nya atau keberbak ngonya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madak ke pengawak ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawak perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawak tiniri kemayu agi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawab ke ngau opis communication ngau multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas udah disambung ke ngagai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

Lalu pihak aku dekat berkongsi ke Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak ka oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication ndak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semua penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sampai premier Dato Ama Awang Tengah Haliasan madaka perkara penyambung ke digital kemaya hari tu udah majak berguna nyau ka semua sektor megau udah majak berpanggai berarus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikun perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi ia maksud ke jakut tu udah ya ting mata ke pengawak nur bersilih ke sempekat perjadi digitalan ke saling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy berhad di lawas bedau lama tu kemari. Jadi pihak megak nyata di berita ke BC di

Sik aku peningah. Jadi api mega Siti ke berita inya berbak ngaunya baru bian bisi bendar atau ke inya bakawal ngau hospital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayu hagi orang gawak ngintu pengerai. Jadi kaban kaunsel negeri Sita berkelalan inya baru bian madah ke tu dikena nentu ke hospitalnya uli dibuka ngau kapasiti penuh. Jadi hospitalnya tinya di hospital Pakar Miet uli muat jentok ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 itik pengawak ajak udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 iku ajak pengerja pengawak tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai yang ngansak mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai hospitalnya bugulai ngau direktur hospital lawas Dr. Douglas Chu Kin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke hospital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi hospitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh ndak nganyo diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi hospital barunya bisi di bisinya dia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya hospital termegah bisi disediakan ngau makmal ngau pemasi unit dialisis ke ditambah dua kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik kebukainya yang kawan bilik belajar unit pediatrik ngambil ke bala nembiak di perubat ke dalam tempoh kelama agi oleh terus ke pelajar sida. Ya tadi berita ke di perkunci kaku dalam awak sada hari Limbang ke sekali tu.

Hanya tadi peningan semua The Way Teen, lagu baru di YFM Limbang, 7 Mimpi Mary Kemelia Engkau. Lagu ke udah didengar kita hanya tadi lagu dari Karen Lee Bau, Berwandi Kesayau. Ujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat di atur di menua lawas, ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tengwak, kedekadia tu 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawal tu ilak dekat di Guluk yang berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayu pengawal ke dekat diatur kelebih lagi pengawal lubang ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manua pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit bata tali, pekit keroke lagu murut pertandingan Agaton, jabut tiket bertuah, lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanda asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pihak mega pengawal berbada ngau kelawon, pengawal artis murut nya tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tengwak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mit kena 5 bulan 9 2026 ianya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka ianya terdika 5 hingga 6 tahun sekolah rendah tahap 1 7 hingga 9 tahun sekolah rendah tahap 2 10 hingga 12 tahun. Jadi pemegah bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9 2026 hari 5 terbuka hingga semua lagu kita mesti lagu murut iuran ya RM10. Lalu pemegah pekit tu dekat diatur 20 hari bulan ke penudi nganyo nama ianya 28 bulan 8 2026 ianya pergi lah. Lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4 ke 5 hari bulan 9 2026. Jadi pihak mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5 bulan 9 2026 hari 6. Lalu pekit si mano catching tu aku nak nemu nama pekit tu ni pekit ke disebut si mano catching. Lalu pihak mega bisi diatur pekit kelawon ngau babada kena kedekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 minyak pekit keliang gau kumang gawai tu, maka kita akan ngatur pekit kumang gau gawai kelawon gau babada. Okey, jadi pekit batak tali terbuka irau asis simpung ianya pekit batak tali ungkup lelaki gau Indo ya. Jadi ingat tadi berkawal gau pengerami Long Tengwak River Rafting Challenge Festival 4 gau 5 hari bulan 9 2026. Okey, ya tadi berita mana agai kita ke dekat nguluk pengawak ke disebutnya tadi tak kurangnya rami menolimbang gau di

Ya, begini tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4/27 hari bulan 8/2026 ngarap ke kita nya tadi berperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebah aku ngau sekedar berita info ngau program ke udah di tusun aku ke lemah itu anak ingat baru baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di bulan ngau kami ba hari 6 tu ba ngela tengah hari. Jadi ngaunya aku mupo dulu. Selamat malam semua.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Okay, lagu aku bingung. Lagu Rina Dynamic. Merindang kita di YFM, pemerintah malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5, Gelanggang Dominic Indau. Hari pukul 6, nyentuk dengan pukul 9 malam. Okay, dan lepas berita pukul 9, nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita bergelang dengan aku, Daniel Stephen, 27/8/2026 sehari itu. Merindang kita dengan lagu-lagu, nyatai ke info serta mega baik ke kita lagi bisik program Romantik Kawai pukul 11 malam terlagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindang ke sekali itu. Andrew Segalai, Seminar Duduk Beribai.

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jaku Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakut temunyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakut ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakut tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepera kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasar Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tindriba tindak nitiah ke atur Jalalun ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai titih ke semua atur Jalalun sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun kelebih lagi maya musim pengerami pesan tu Ari YFM.

Okay, lagu ni Majestika Ayah Zati. Okay, berbaik engkau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisik kawal engkau support ni tadi tau ke bisik kawal engkau saluran pernafasan nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tau ke urti. Jadi bisik kawal engkau orang ke tusan support ni tadi bisik nambah 124.4%. Jadi nanti sebenar tu ianya 160,637 buat minggu sebenar tu tang minggu ke baru tu tadi nambah agak-agak 3,600 lebih kes ia ke bisik kawal engkau orang ke tusan cepat atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Tapi bukan orang ke sengat pun bisa nambah di nitiah ke ditu orang ke sengat buat minggu sebenar sebun sebab bisik 61 kes dan udah ke bisik sebun serta gaya hari ke angkat tu bisik nambah gagai 259% ianya 158 kes. Okey, ni berkawal ngau hari ke angkat serta bersebun tu tadi udah ngerugak penggerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengat ngau sedak ya ke anamin ngau ratu meh. Okey, ni berkawal ngau pendosah sebun ya ke boleh ngerugak penggerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu Aku Sayang.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jauh tapi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, dan itu kami nabur ke berita RY FM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagak gerempung pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasal Orang Indo Gawnambi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, badah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam ngangkat ke mana perengkaguna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya Bengkai Jalai Pengarap di negeri itu.

Pada ke Pramu Nur Ngagak Bangunan patut diberi perhati yang kaum nentu ke tabak ke keman sekali ke Bandur ke Sebaka atau ke didiri ke Bandur Tip Baru. Berbangkanya cik sepanjang pau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komiti penglikun ngau pemasang genturun pediau rumah Nelson Ningkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke pemanah rumah Mesra Sarawak hari atur pengawal di Berupan. Festival Bungai Ngau Lampu Kuching KLFF dibuka baru untuk edisi tik ketiga. Pengawal tu diatur bak Taman Botani Kuching berengkai hari demalam yang tu ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitih ke penerangan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, pengerami tahun tu bisik berbeda hari sebedau tu nyentia ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau bala beraban begulai. Antara ya ia pengawal berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawal pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayuh hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Padawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3 bulan 10 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pendawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawalnya diatur berserima dengan Pendawan Discovery Festival 2026. Nombori peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlembak berakhir tindak irau ke penekul asai maya berpikir. Ya pada ke format tu ikarap ke tau mata penyerta hari ruang bilik Raban Koprat ngau sidak dirinduk ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang tik ke terubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang nyak pengawal dagang, lomba ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarauke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak itu serta negap ke penduduk Pendawan. Jadi palan dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan alun tinuntung sebuah perangka pengangkut bangsa 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan Operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngenjit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Aryu Pes Bomba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah Nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-wheel drive-nya bakal bak palak. Lalu orang ke nak motosikal bakal bak palak lengan ngau kaki. Raban Bomba beri perubat tumbuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-wheel drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngenak jentera EMRS. Orang ke nak motosikal pula ditambah ngagai hospital penggudah terima perubat hari Raban Mesai Perubat. Donakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan di Nikmati.

Ayah hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

lagu yang dikeluarkan bapun tahun 2000 sebab lagu dari Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM tu main pemerintah malam. Kita bergelang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam sehari tu bakal selama meh pemerintah malam. Tentu yang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah IPD polis di bau udah berjalan ke operasi kalau operasi di pejalan kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari kalau bak operasinya sedaya udah bisik luar ke 11 saman lalu bisik 27 bengkah perangkap pengangkut di persa jadi saman dikeluar ke sedaya hari mayuh macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, ni berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman buat operasi ngempel jalan alun di perjalanan ke tadi. Okey, kita tinggal ke Maghrib Jalan. Salam betul aku terima YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Lagu hari ni yang Jeffrey nyalui pukul 8 malam dan Dato' Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi hujan bisi meribut bukundi lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nurnya tadi bisi pun kayu tumbang yang kaum dipendin ngau megak sekedar agi nur bukai jadi payah meh bukayu tumbang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching itu laban ari ke balat amat beributnya tadi pe megak atap sebengkah mall di Kuching ditunya tadi bisi terbaik megak di puput keribut yang tu ke terbaik dengan dua perumahan orang nyak pemalat ribut ya ke berpuput di Kuching ditu ngalih hari tadi yang tu dengan lemai tadi ya ke bisi nyadi ok 11 malam kita dekat menggelai buat program Romantik Kawai kita tinggal ke Pulai Penghujung It's Rick Transmission.

Kitab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Agos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamit Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibu jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

Okay, lagu Rehan DJ pilih aku ke pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu remputih, lagu iban, lagu Melayu ditebah ungkup kita semua. Okay, ke sekali tu kita tinggal ke Boyzone. Every day I love you.

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, berengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y?
2: Ni tengah rimpat pukul 11 malam.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu rilis San Francis Pengrindu udah berkelana. Lagu romantik kita ke serito. Kalau kita bergulai bahawa romantika wise, semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu Orang Putih ditebang untuk kita semua bahawa romantika wise. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tak nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampak lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, Sonata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berpindah ke skrito Baromanti Kawai. Ke skrito tinggal ke Richard Wanda, Pengrindu Maya Bapangan.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, tetap terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 12 Tengah Malam.

0: Sejalai
1: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko dolun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik ca Kenyah.
7: Kok lop nanau.
2: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
2: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua ya ketepikai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangat asal menua. Pasar Lubuk Batu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Batu tu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya suba udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubuk antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bakai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngamuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu main ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai keri tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang keribai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong mirah lubu antu, Siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngagai wong mirah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjang wae atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ya kemana, ngagai sida ya kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sida ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubantu tu, besi 12 ringkat, peninggi ya. Ngau ai ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenu pesida kengguan menua tau, ai wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisial. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai tidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bun sudara telanjir, telaga kuman, lubang kusil, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
0: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: jam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
0: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Song 99.8 FM Sekulai Sejalai.

statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM. Pedak memang ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, meh hanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya.
1: Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya, lain.
2: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajung diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim berguna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

nanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajale Alun ketahunya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Hey, nama tu kedadu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anak hack Facebook orang di setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, aku ngasuh telah lengah. Ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama. Sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.
3: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi hari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ya, bizi Madura.
1: Aku dilengkah dengan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lintas hari radio kita muka udah hingga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: YFM segulai sejalai.

0: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terker januan, uliah nyelamat kurang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai, sejalai,
4: YFM.
5: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu dilah endak bertulang ngau dilah berpangak dua lalu bisik bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti endak mana. Jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan, nyaga dila, nyaga mulut, lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bak perkara tu, nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
6: Okay. Sebenarnya aku nyawat, tanya nuanya Puan Pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemiat. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguiak kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita. Ya tau nyadi bak kitempu, tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau kan jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut.

0: semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 1821. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAIFM.
5: Ya, baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

0: nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Sibu 87.6.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Namu padam besi
1: ninga ke aku. Yo. Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bengat tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi ni depan. Tapi mangkuk ini untuk pintu tu malan.
2: Bah, yo, apa di kenung? Aram lupa tu ah.
1: Eh, ada eh. Terberundi yang kini ni kami tak sponsor eh.
3: Ingat you, main

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala orang ku dah enggak ku bulaing lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin Explore Program ba YFM
2: segulai sejalai ngau kami ba YFM.

0: pagi rewind.
1: Ngandai bala ne bana pu ke. Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mestinya anang temu kak bakai aja. Ku ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti ajaku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal aku ninga ajaku perangsang takut ke aku perangsang. Sebali nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju baji ai menua ulu. Ini aku nak nesal ya. Ini aku dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lu lah.
0: Ini aku pada mana. Ini yang aku nanti aku nemu tu. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game nolulu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku meruan saya ke luar.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai. Dengar ke

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masa.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus, bergulai.

0: 4 lemari. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nundia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman ulih ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Hashtag Nemi IQ.

0: Hi!
1: Hi!
0: Hi!
2: Anang na ingat, di nga ka.
3: Hashtag Numbia Active.
4: Hai Monica.
0: Mayu orang nanya, apakah dia macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai Larry.
6: Muji.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Lepas culik tau kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM. Sibu 87.6.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat ti serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil ke ia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kitai meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. La banyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kitai megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau pengelandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, pengelandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbuang ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak ditumu nguji ngajar bala kaban dalam rengat umur tu. Engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung ke rebak tu ti diberi kuasa ngau pengelandia serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya pengelantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh ngau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kitai. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan manjah ke pengasih nuan ba ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngeupah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut ngesuah hari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala segar serta rinda hari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan lalu udah ngias ayu penyerah kup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawup iya ngaraban malikat, baka ti dilalay arimata bala pengasuhnuan. Lalu kemendar kia, tau buliah pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku, awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawal aku, awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya ajak, terima kasih.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.
4: Kami meribang kita mimpi ngari.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Okey, janji tinggal mimpi Ari William Mawiang ya. Lagu dikenal ngapun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarto. 28 hari bulan 8 2026. Kalai ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke Balan biar ke nurun bersekolah ke pagi itu. Kita ke bisik mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak ke ulih mendiang ke YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Rupiah megah ke ulih didingar kita hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peningah jam kedua atau lagi macam pesan ke bisik diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tak lagi pukulai pak program 2 pagi wai bakal selama kehnya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu ya. Ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari ini, Utai Urang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Aku kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Bak rantu jalai nurun kawak. Pihak mekak kita ke beranjung ke Balang Nembiak ke bersekolah ya. Tang Siti Penerang ke bisik dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalian madah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lupu Antu ya. Ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalian pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak mana ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ekonomi ya. Ngau meka 2 buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ekonomi ya. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubu Antu. Okey, jadi penerang ke Madok baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu untuk diperhati ke mega baca IPU ba website APIM ke pagi tu. Kalau pilih menua Sri Aman ngerikut ke baca IPU bah ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 dengan meka di Serikai 153 2 hanya 3 kanan luar ke agik ngerikut ke baca IPU ke benda maneh ke pengerai kalau iba kanan nur ke bukai baca IPU jalan ya pemersi kalau di Kuching maka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 engkau tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisik sekedar kanan luarnya ke hujan kudik ya biar balai kalau kita bisik meda bak media ramah kemari ya bak sebuah palan pembeli barang ke balat aman di rusak ya ke Tegal biar balai atau ke kudik lemai kemari maka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisik tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Madok Baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar palilih menua. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningan. Bedau menantai ke penerang ke Bukai. Lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: Siapa genun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gen leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Yau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Tunuh ku teh ditu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar katu nagam orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megangnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada ya, pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nada ya, petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, kaya kaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, akhirnya itu ngena taika pesan ya, ke diterima hari peninga kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu hari JK anak Kasim, madah ke apa sida, Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah sidampu, ianya ba rumah Haliah nang semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Benerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Jeki anak Kasim pu ba lumur kusung 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semah Mawang, Naman, Julau, di Bintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ane Uming, Kasim ane Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sedempu, ianya ba rumah Haliah nanga semeh daro. Lalu mayang anjung pai ditetap ke hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ane Unggeng, madah ke Ucu ya, Fernando Morientes Cenang anak Michael, ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya, 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung, Keramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Kemintin, Kelawah, Pangkil, Ran, Punggu, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkuang, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Babini, Lubuk Antu, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Jendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, pa rumah Sidampu inya pa rumah Merawi gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero udah nadai meka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila, malam hari 6 29/8 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang, madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya Arya Sembai anak Mangku, madah ke Lakia Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ke Paimai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Buma Entalun Sekerang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rebai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, lidung, duri banget, awur banget, tebaruang, penti, batu lapan, baloi, pelasuk, skrang, buno, mujan, menjuang, murat, nibuang, buno, beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematuh, tebanulu, pais, remabuang, bala apa skim skrang di batu ni ya ngau buka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke paimai udah nadai. Lalu niang tu deka di sengai palamai wah malam pergi lah ba rumah sidampu inya ba rumah buma talun sekarang lalu deka dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apai kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak semua ya tuan rumah Juna anak semua udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai Sangan Tatau. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sangan, Muput, Lubu, Laduang, Pu, Sibu, Sibu Jaya, Durin, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anap, di Bintulu, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu, ba lumur, 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua, tuai rumah Juna anak semua udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai Sangan Tatau. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Inya hari tuan rumah Michael Jala anak Kenawang madah ke Sembiang 100 hari ke bini ya inya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni bak umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya menuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pengulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua pihak meka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak semiang ke 100 hari ke niang Roslin Lada Nak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ila pukul 5 lemai ya ba rumah sidempu inya ba rumah meka la jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Datuk lagi nampung maca pesan ke Bukai. Perindang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai. Merindang kita ke pagi tu.

Okey, okey, ngenatai ke pesan Bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang Mamut Sebuti lalu dekat di perantu ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Hapin, rumah Timai ngah rumah Lani Bujang, Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngah rumah Belang, Kelitang, rumah Tecoy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngah rumah Genatan Pidik ngah mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Hanya tadi pesan madah ke Cula anak Jabai atau ke Jabai anak tugang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di perantu ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke ngetah sulit niang Indai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur Kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Silvista anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu, Maban, Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Ba Diji, Bawah, Tepus, Balingian, Batang Muka, Bayan, Sebetung, Tasik, Lubuk, Subung, Lubuk Antu, Brunei, Selangau, ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Indai Saran 019-836-9379 atau kenuju serta 014-205-6653. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentabalu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 30/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Palingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah sulit niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergila 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Dan jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidampu enyok pa rumah Himba bawa ngasan Sibu
Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan pa rumah Monica Kiri, sepau Stabar, rumah Kaya Durian Nasibu, rumah Sophia Tanjung Latap, Mupu Stubah Singat Sungai Lengan, Sungai Tabelian, Tanjung Bekakap Melangan, rumah Suda Bawang Asan, Batang Lasa Serban ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-860-3952 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muai terbaru ke Niang Atang anak Siam tahu ke Pai Jelian ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah. Okey, ngoyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Enyo pesan hari Mbuyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah. Rumah sedempu hanya berumah nyangkau bangkit dan remai baru sepauh lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak seruai nanga bangkit bangkit Kemantan bangkit remai asal bangkit iju suri jerai lubu putus pelawak tebro munggu gernis serudit e ngobi matup beduro tanjung e ngobi Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nangau Kayau Teru Atas Ngau Baru Ngau Muka Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Di Tomakang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-611-82-041 nya tadi pesan madah ke Injan tau ke Magdalene anak Tamin tau ke bini Mbuyana anak Jungka udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah pa rumah sedempu enya pa rumah nyanggau bangkit dan rembai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu hari Antonio ke pagi tu piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7.30 pagi tau lagi, nunabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Ngai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari 5/28/2026. Kata rubah tu, batang berita. Raban orang ke bembu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka, nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Muzium Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bempu tanah temudak bangsa asal NCR bak kana menua Kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot enggak pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter ti dipejalai ke Ari Baruh Seksyen 6, ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan tuju, dikena nentu, ngerikut serta nyaga tanah NCR sebeda palak tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Ari Baruah Seksyen 18. Ia madah ke hak bempu Ari Baruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenyak mungkul kanan menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyuau tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh pandak aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif, jadi kepun penatai pemisik dia nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilik. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikenak sidak ke ngempu tanah. Urang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikenak nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak di kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai, ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agi raban profesional berindik ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman, ngau penyakit jantung. Teks Jakuk Ya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benungagak dokumentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau di pelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Upis Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses dokumentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya, ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia

Rabannya mega bisi berarti ke proses ngasih ke sagu, tendang bisi kawarat ngogaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagai ari inisiatif UPIS Museum Sarawak berjalan ke pengawal dokumentation serta ngintu pesaka asal Reto Tengkira ari mayuh pupu Raban Bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Itu kita menemani ke berita pagi dari YFM Kuching. Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, UNIFO, sudah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buddha Batu Niah dikenal ngagak begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Ngau Nembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah kebantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah perengkah guna ungkup perkara pengarap komuniti hari mayuh bengkah jalan pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu endong agak begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak kengkeman sekali ke bandua ke sebaka tau ke didiri ke bandua tik baru. Berbak ngonyak cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti pengelikun ngah pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikenap jalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai balan nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nampak pemuju Jemaah Ilak. Sapin Menteri Bau UPIS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah pengawal nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai non nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Pelasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sidak Jemaah Ilak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Samariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sidak ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas ari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayik ari program kerja jurai pengelandia nyadi apai indai Parlimen Batang Sadung. Sapi Menteri Perengkah Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandia nyadi apai indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadong Jaya madah ke apai indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Aplikasyen Sarawak PAS ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke peranak Sarawak seminak guna Siti aplikasyen ajak ungkup pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya sudah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar. Yang natai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak sudah download application Sarawak PAS. Application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkenak ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertandu.
Polis minta bantu ari mensi mayuh ngiga siku indo berumur 20 tahun ti direport ke Lenyau, Kenyau ari lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan pemangku Superintendent Barry William madah ke induk ke Lenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent ke penudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya ke penudi di pedak yang ngena blouse curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangku Superintendent Barry William ngesah ke kes orang Lenyaunya dengan penerang media di Kuching. Mensia mayuh ke bisik penerang berkawa ngau induk tu dipintang natai ke penerang ngagi pemesai pemansia kes hari upis Polis Batu Kawah Sarjan Yusman Jemain ngena nombor 019-8866-740 tau ke bilik operation induk upis Polis Pelilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Yang nak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun nyaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai si tagi singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak kedekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk saritok, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sida anggup sebiliak, tupu amai tahun tu. Laban padi sida nadai jadi seleka ketegal dempak cit. Udah ke rumah sida angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak seleka jaku sarito.
5: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Milang atau ke Menira Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y ti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namun nuansa salaikan ke oleh tempat kita mata nya sen hari ya aku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumik sampai tu nalaikan
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okay, din Petrus ngau dini umpi yang ang kini yang ke pagi tau ne. Tumung kini yang orang ne mah.
1: Ya, anang kini yang
0: kadang tadi orangnya tadi anti bepansa angkita yang kini yang tadi ya.